aktivitas Anda pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca. Setelah ini kita akan ikuti dulu warta berita bersama Pro3 RRI. Dan selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Tulnangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: sekitar 170 juta dolar.
1: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
2: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang
2: di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
2: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat, tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
3: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun

0: welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizky menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
1: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
0: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
2: Terima kasih menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali di disiplin.
0: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arung Kusuma melaporkan.
3: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
5: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukur Rifki Harsya mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang
6: bagian dari menindaklanjuti
5: bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
4: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
4: Dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Network, ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang kondisi bersama Albi dan juga Ekraf.
5: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
3: Kan di Palangkaraya. Sebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
7: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
8: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
7: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
8: Sementara itu Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respon seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dan mengecat pembatas jalan di Penegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan di Ponogoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups, Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something from our heart, in the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesian people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan volunteer hari ini. Yang sebenarnya ini dari berbagai ini ya, berbagai SKPD, termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektor dengan Kedutaan Besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
5: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
6: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan.
4: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ke-59 untuk ASEAN.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand. Ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti Warta Berita Pro 3. Dan pendengar, akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda. Langsung saja, Aku Cinta Indonesia, Judika.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level, harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang berkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah itu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Keuntungan seringkali hanya sejauh jari Anda. Namun, apa yang tersembunyi di balik layar tidak selalu menghadirkan keberuntungan. Judul besar dan hadiah menggiurkan mungkin terdengar menggoda, tetapi di baliknya kehilangan lebih sering mengintai. Judi online tidak pernah sejalan dengan keuntungan. Lebih sering, itu menghancurkan, memakan waktu, energi, dan bahkan kehidupan. Mari kita pilih yang lebih berharga. Kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kebahagiaan. Pilih keluarga, hidupkan harapan, hentikan judi online. Bersama kita bisa menciptakan dunia di mana pilihan bijak adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Karena hidup tanpa judi adalah kemenangan sejati.

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tekankan kemiskinan, mentan amran percepat intervensi pertanian di alor, pendengar ya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempercepat intervensi sektor pertanian di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Penguatan pangan jangka pendek hingga pengembangan komoditas perkebunan jangka panjang disiapkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan ini dilakukan Amran setelah mendengar langsung aspirasi mahasiswa asal Alor, Ardianu Pradama, pada saat mengisi kuliah umum di Universitas Diponorogo Undip Semarang Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Saat itu Andriano menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Alor, mulai dari harga dan distribusi beras hingga kebutuhan dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian. Aspirasi tersebut mendorong Amran untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan potensi pertanian di Alor. Bahkan ia mengaku membatalkan agenda rapat pimpinan di Jakarta agar dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Menurut Amran, aspirasi yang disampaikan Andriano menjadi pengingat bagi pemerintah mengenai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah. Dari hasil peninjauan tersebut, dia menegaskan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama intervensi Kementerian Pertanian. Amran menilai sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat Alor. Mendengar selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.

0: inflasi di Aceh Tengah udah parah banget ya?
1: Enggak, biasa aja perasaan. Emang inflasi itu apa?
0: Loh, kalian nggak tahu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
1: Oh gitu, emang apa sih dampaknya?
0: Jelas dong, dampaknya bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian.
1: Wah, parah banget ya. Terus gimana cara mengatasinya?
0: Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Bank Indonesia, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan operasi pasar atau intervensi pasar. Kedua, melakukan pasar murah untuk barang yang berbobot besar seperti beras, rokok, bawang merah, dan cabai. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan presensi of inflasi.
1: Itu aja tuh, nggak ada cara lain.
0: Ada dong caranya. Bisa dengan hemat uang, siapkan dana darurat, mencari penghasilan tambahan, dengan konsumsi produk dalam negeri, dan rajin menabung.
1: Wah, keren banget ya. Oke deh, makasih ya infonya. Sekarang aku jadi tahu apa itu inflasi dan cara mengatasinya.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi bergabung bersama RRI Rimba Raya. Dan pendengar, untuk pagi hari ini selamat beraktivitas kami ucapkan untuk Anda yang mungkin saat ini Anda mungkin sedang bersiap-siap, ada yang mungkin pergi liburan ya, atau mungkin ada yang beranjak mau ke kebun. Pendengar, tetap semangat terus, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin tentunya. Dan pendengar, untuk saat ini hadir rangkaian lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saat lagi kita pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dalam program pariwisata. Saat lagi jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin rumah?
2: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cup. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

0: itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, bahagia dan tentunya tetap semangat menikmati hari Minggu ya tentunya. Saya Asman hadir kembali menemani Anda dalam program Pariwisata, sebuah ruang untuk mengajak mengenal lebih dekat pesona daerah, destinasi wisata, kekayaan budaya, kemudian kuliner, serta berbagai potensi yang ada di Tanah Gayo dan juga sekitarnya. Pagi ini pendengar, kita akan mengajak pendengar menjelajah Tanah Gayo melalui topik Jelajah Tanah Gayo, Alam, Kopi, Kuliner, dan Tradisi yang Memikat. Ya pendengar, Tanah Gayo bukan hanya tentang panorama pegunungan yang sejuk, ada hamparan kebun kopi, danau, air terjun, kuliner tradisional, hingga tradisi dan budaya masyarakat yang menjadi kekayaan tersendiri. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, pendengar, kita awali pagi ini dengan musik yang lebih semangat, tentunya rocker pilihan yang menemani Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: FYI for Yay Info.
7: Pulpen pink gua kemarin mana?
8: Tuh, di atas meja, cari aja.
7: Mana sih?
8: Aku aja gak bisa.
7: Gak ada.
8: Nih.
7: Itu kan bukan pink.
8: Oh bukan ya?
7: Bukan.
8: Ini sumpit
7: ya. Balikin pulpen gue.
8: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
7: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
8: Aduh, gak ada, gimana dong?
7: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
8: Lah, itu.
7: Apa?
8: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
7: FYI for Yay Info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo.
3: Gilang.
4: Hah?
3: Ngana lihat tuh ayam toh?
4: Kenapa itu ayam?
3: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
4: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
3: 100 buat kamu.
4: Makasih.
2: Intermezzo.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, masih bersama saya Yasman di program pariwisata RRI Rimba Raya 90,1 FM. Mendengar, salah satu daya tarik utama Tanah Gayo adalah alamnya, pendengar ya. Jadi pegunungan yang hijau, kemudian udara yang sejuk, perkebunan kopi yang membentang, serta berbagai panorama alam menjadi potensi wisata yang sangat menarik tentunya. Bagi Anda yang menyukai wisata alam, perjalanan ke Tanah Gayo bisa menjadi pengalaman yang menyegarkan ya. Tidak harus selalu mencari tempat yang ramai. Terkadang menikmati pemandangan dari sebuah kawasan perkebunan, merasakan udara pagi atau sekedar duduk sambil menikmati kopi sudah menjadi pengalaman wisata yang berkesan ya. Dan tentu saja ketika berwisata, mari kita tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jangan tinggalkan sampah, jangan merusak alam, dan mari kita jaga keindahan Tanah Gayo bersama-sama. Ya, mendengar, kalau bicara Tanah Gayo tentu ada satu hal yang sangat identik dan sudah dikenal luas, yaitu kopi Gayo, pendengar ya. Kopi bukan hanya minuman bagi masyarakat Tanah Gayo, tapi kopi juga menjadi bagian dari kehidupan, budaya, dan perekonomian masyarakat. Ya, menikmati kopi Gayo secara langsung di daerah asalnya tentu memberikan pengalaman yang berbeda tentunya, pendengar ya. Apalagi kalau kita bisa melihat langsung bagaimana kopi dibudidayakan. Mulai dari kebun, proses pemetikan, pengolahan, hingga akhirnya diseduh menjadi secangkir kopi yang siap dinikmati. Jadi bagi wisatawan, pencinta kopi, perjalanan ke Tanah Gayo bisa menjadi perjalanan rasa sekaligus perjalanan pengetahuan ya. Dari kebun hingga cangkir, semuanya memiliki cerita. Kita lanjutkan kembali pendengar dengan dua lagu rock cover berikut ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo.
3: Apa eh? Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
4: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
3: Laparan kenapa?
4: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
3: Papa Ale ini paling macam-macam, eh.
2: Intermezzo.
5: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Nggak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain nggak?
1: Mau dibuka nggak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya, kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program pariwisata pagi ini. Pendengar, melalui topik jelajah tanah Gayo, alam kopi kuliner dan tradisi yang memikat, kita kembali diingatkan bahwa pendengar, tanah Gayo memiliki begitu banyak potensi wisata yang patut kita banggakan ya. Ada alam yang indah, kopi yang mendunia, kuliner dengan cita rasa khas, serta tradisi dan budaya yang menjadi identitas masyarakat. Mari kita jadikan, mari kita jaga dan kita lestarikan bersama. Saya Asman, mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan selama menemani Anda dari tadi pendengar ya. Terima kasih atas kebersamaannya, tetap dengarkan terus RRI Rimba Raya 90,1 FM, radio yang hadir dekat dengan masyarakat Tanah Gayo tentunya. Saya Asman pamit dalam program ini, kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya, dan masih berlanjut hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo. FYI, foyer info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
4: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan

0: kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
5: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
5: Ya, malah kabur! Cemen!
7: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tolak segala bentuk suap dan pungutan liar.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya masih terucap, selamat pagi menjelang siang. Mendengar sudah 25 menit berlalu dari pukul 9 menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu rock cover yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini dari ATSL dengan Aku Tak Sanggup Lagi dari ST12 ke ruang dengar Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya, imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Wes rovelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info. Intermezzo.
3: Itu ada kejual sardeng?
4: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
3: Yang kecil mis aja.
4: Harganya 4.000.
3: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
4: Alamak, mana bisa, Deng?
3: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
4: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
2: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi menjelang siang. Sudah 47 menit berlalu menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kebersamaan kita ada sekitar 13 menit lagi di edisi hari ini pendengar. Nah, sebagai penutup jumpa kita, hadir kembali dua lagu rock cover yang akan menemani Anda. Kita jumpa kembali dalam kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan saya bertugas, Yasmon, mohon maaf, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik dalam penyampaian tadi. Kita jumpa kembali dalam kesempatan. Dan setelah itu kita akan bergabung bersama RRI Tahkikon hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu akan ditemani oleh rekan siar Pani Wanara hingga nanti pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya bertugas, Yasman, mohon pamit. Akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: acara Kilo Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pendengar masih tetap setia dengan Pro 1 Berita Kengon. Kembali lagi bersama saya Ari di sini yang akan mengawali pagi menjelang siang Anda dengan program Idola Indonesia Layak Anak dengan topik cerita mengisi kemerdekaan dari Yumna. Dengan penyiar cilik kita ada Yumna Zalfa Naqia dan akan dipandu oleh Kak Rian. Baik pendengar, selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat di seluruh penjuru tanah gayo. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan tetap semangat ya. Selamat datang di program Indonesia Layak Anak hanya di RRI Takengon. Di bulan kemerdekaan ini, kita akan ngobrol tentang hal yang dekat dengan kehidupan kita sebagai anak-anak. Tentunya sebagai cerita yang seru, pesan positif, dan lagu-lagu pilihan yang membuat hari kita semakin semangat. Adik-adik, kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita sebagai anak Indonesia mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Nah, sebelum kita lanjut bercerita, kita dengarkan dulu lagu pilihan berikut ini.

Adik-adik, menurut kalian bagaimana sih cara anak-anak mengisi kemerdekaan? Tidak harus melakukan sesuatu yang besar. Belajar dengan rajin adalah cara kita mengisi kemerdekaan. Menghormati orang tua dan guru juga merupakan bentuk perjuangan. Menjaga persahabatan, membantu teman, menjaga kebersihan, membaca buku, berolahraga, serta berani mengembangkan bakat dan cita-cita juga merupakan bagian dari mengisi kemerdekaan. Karena anak-anak Indonesia adalah generasi penerus bangsa. Bayangkan suatu hari nanti kita yang akan menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha, seniman, atlet, pemimpin, dan berbagai profesi lainnya. Jadi, mulai dari sekarang, yuk kita persiapkan diri dengan belajar, berkarya, dan melakukan hal-hal positif. Dan satu lagi, jangan lupa menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak. Jadilah anak yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, setelah mendengarkan cerita tentang cara anak-anak mengisi kemerdekaan, sekarang waktunya kita dengarkan lagu berikutnya. Tetap bersama Indonesia Layak Anak RRI Takengon.

adik-adik, kemerdekaan juga bisa kita ungkapkan melalui karya, salah satunya melalui puisi. Berikut sebuah puisi untuk Indonesia tercinta. Judulnya Indonesiaku Merdeka. Merah putih berkibar tinggi di langit biru negeri ini. Kemerdekaan yang kita nikmati adalah hasil perjuangan para pemberani. Kini tugas kita bukan mengangkat senjata, namun belajar dengan penuh cita-cita, menjaga persatuan, menjaga sesama, menjaga anak hebat untuk Indonesia. Aku anak Indonesia, bangga dengan tanah air tercinta. Dengan belajar dan berkarya, kita isi kemerdekaan bersama. Indonesia maju, Indonesia jaya. Anak-anak tumbuh dengan bahagia, bermain, belajar, meraih cita-cita untuk Indonesia yang kita cinta. Merdeka! Adik-adik hebat, kemerdekaan adalah kesempatan bagi kita untuk terus tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita isi kemerdekaan dengan semangat belajar, berani bermimpi, menghargai perbedaan, menyayangi teman, menjaga lingkungan, dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Jangan takut untuk memiliki cita-cita. Setinggi apapun cita-cita kalian, mulailah dengan langkah-langkah kecil hari ini. Dan RRI Takengon juga ingin mendengarkan cerita dari adik-adik. Ceritakan pengalaman kalian dalam mengisi kemerdekaan. Apa kegiatan yang kalian lakukan di sekolah? Apa lomba kemerdekaan yang paling kalian sukai? Atau apa cita-cita kalian untuk Indonesia? Yuk, ceritakan semuanya bersama Indonesia Layak Anak RRI Takengon. Karena suara anak adalah bagian penting dari Indonesia. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Indonesia Layak Anak RRI.

bermain dengan gembira, berkarya dengan kreativitas, dan tumbuh menjadi anak Indonesia yang hebat. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Jadilah anak yang berani bermimpi, berani berkarya, dan berani melakukan kebaikan. Saya pamit undur diri. Tetap dengarkan RRI Takengon, karena sekali di udara, tetap di udara. Salam anak Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Sampai jumpa di Indonesia layak anak RRI Takengon.

Indonesia bukan hanya nama negara. Indonesia adalah rumah, tempat cerita, tawa, dan air mata tertanam. Kemerdekaan adalah hak kita, tapi menjaganya adalah tanggung jawab bersama. Mari kita terus jaga rumah kita, Dirgahayu Indonesia, untuk hari ini, esok, dan selanjutnya.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akan tetap memberikan informasi dan musik untuk pagi menjelang siang ini. Kita beralih ke Jakarta. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin meminta Kementerian Kehutanan memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai kejadian karhutla yang berulang di lokasi yang sama menunjukkan perlunya pola mitigasi yang lebih efektif. Usman mengatakan pemerintah seharusnya dapat memetakan kawasan rawan karhutla berdasarkan kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan pemetaan tersebut, langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas saat musim kemarau. Menurutnya, pencegahan dini perlu menjadi prioritas dan dalam strategi penanganan karhutla. Penanganan setelah api meluas dinilai tidak cukup untuk menghentikan pola kebakaran yang terus berulang. Usman meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memetakan kawasan rawan, meningkatkan patroli, serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum puncak musim kemarau. Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap daerah yang berulang kali menjadi titik rawan karhutla. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan strategi penanganan yang lebih terarah dan mampu mencegah kebakaran kembali terjadi. Sebelumnya, pemerintah menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di Sumatera Selatan untuk menekan potensi karhutla selama musim kemarau. Operasi hujan buatan tersebut dimulai pada Selasa 4 Agustus 2026 dan berlangsung hingga Senin 10 Agustus 2026. Usman juga mengapresiasi pelaksanaan OMC sebagai bagian dari upaya pemerintah mengendalikan potensi karhutla. Namun, ia menegaskan operasi tersebut seharusnya menjadi langkah pelengkap dalam kondisi darurat. Strategi utama pemerintah, kata Usman, tetap harus diarahkan pada pencegahan. Dengan begitu, kebakaran hutan dan lahan tidak terus menjadi persoalan berulang setiap musim kemarau. Untuk informasi lainnya, pendengar dapat langsung mengakses di kamirnrri.co.id atau melalui RRI.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menegaskan pengembangan industri game nasional juga harus menjunjung tinggi prinsip 3C. Hal ini diungkapkan staf khusus atau stafsus Menkomdigi Alfreno Kausar Ramadan saat diskusi panel Hari Game Indonesia 2026. Alfreno menuturkan 3C tersebut ialah connectivity, katalis, dan kompetensi. Ketiga prinsip tersebut diungkapnya tidak boleh terlepas dari program-program unggulan Kemkomdigi, khususnya dalam transformasi digital. Ia lebih lanjut menuturkan, untuk connectivity, Kemkomdigi memiliki program fiberisasi sebagai upaya mendukung keberlanjutan game nasional. Hal ini dijelaskannya berada di bawah Direktorat Jenderal Ekosistem Digital atau Ditjen Ekodigi. Dari konektivitas tersebut ditambahkan stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup dibutuhkan wadah sebagai katalisasi. Alfreno menjelaskan hal ini untuk mengembangkan industri game nasional agar mampu berdaya saing. Selanjutnya diungkapkan Alfreno yakni kompetensi sebagai pengembangan talenta digital Indonesia. Dalam hal ini diungkapnya, Kemkomdigi memiliki sejumlah program strategis keberlanjutan pengembangan kapasitas talenta digital. Untuk informasi lengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

ke Anda di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Ya baik pendengar, kita akan bergabung dengan Dinamika Olahraga atau Warta Berita Olahraga langsung dari Pro 3 RRI.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: I enjoyed actually, that was
2: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Delph menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Delph mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyamak kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. 10 goals last year for
1: Diego Gomez. AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berlang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari cetak keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Allen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Karena menurut saya, kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal mengejar kekuatan Bologna dan Roma, menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protegeri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepuk sebelah kanan sudah laku, kaki kanan mencoba sudut.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin bahkan beberapa pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena treknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan. Tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil. Dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotmive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotmive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik pendengar, kita kembali lagi ke Pro 1 RRI Takengon setelah kita mendengarkan tadi dinamika olahraga atau warta berita olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Baik pendengar, untuk mengisi waktu untuk semangat kita di siang hari ini, kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang telah kami pilihkan di ruang dengar Anda. Ada lagu Dewa, Fed Firza ini yang dengan judul Angin, dan dilanjutkan dengan lagunya Niscaya dari Bilal Indrajaya.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

Ya pendengar, kami sajikan berita nasional. Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar atau TSL ilegal. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar pelaku, tetapi membidik aktor utama dalam aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho mengatakan perdagangan satwa liar ilegal kini mulai berkembang. Saat ini menjadi kejahatan terorganisasi dan lintas wilayah. Karena itu, penanganannya dinilai tidak cukup hanya menggunakan instrumen hukum kehutanan. Penegak hukum perlu menggabungkan berbagai pintu hukum, mulai dari tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, hingga sektor jasa keuangan. Menurutnya, perubahan pola kejahatan membuat penegakan hukum harus bergeser dari sekedar menghukum pelaku lapangan menjadi upaya membongkar struktur kejahatan dan memutus keuntungan ekonominya. Dwi menekankan pentingnya aset recovery, pemutusan keuntungan hasil kejahatan, serta dukungan sains forensik dalam proses penyelidikan. Dalam pendekatan ini, Kemenhub ingin mengejar pihak yang berada di balik jaringan perdagangan ilegal, termasuk beneficial owner atau pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI terlihat di Kecamatan Timaraja, Kabupaten Benar Meriah, Sabtu 8 Agustus 2026. Bendera merah putih berukuran 4x8 meter dikibarkan di lapangan peta Lampahan. Kegiatan tersebut dihadiri dan Ramil 03 Timanggaja Kapten Infanteri Takdir Anur bersama Forkopimcam dan pengurus peta. Pengibaran bendera melibatkan siswa dan siswi dari sejumlah sekolah di wilayah Timanggaja. Takdir mengatakan, pengibaran bendera raksasa menjadi simbol semangat kebangsaan sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap momentum itu dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta mendorong generasi muda mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dan semangat gotong royong. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya.

1 RRI Takengon, kita masuk ke program musik tradisional dan budaya Puhaba Aceh. Kita masuk dengan topik yang akan kita bahas adalah adat dan hukum. Kenapa keduanya begitu dekat dalam budaya Aceh? Pendengar RRI Pro 1 Takengon, setiap minggu siang begini enaknya memang ditemani musik, kopi, dan obrolan yang sedikit membawa kita pulang. Pulang kemana? Bukan pulang ke rumah dulu, tapi kita pulang sebentar ke akar budaya kita. Saya Ari akan menemani pendengar semua dalam musik tradisional dan budaya. Sebuah ruang untuk mengenal kembali budaya kita dengan cara yang santai. Karena bicara budaya itu tidak harus serius dengan dahi berkerut. Hari ini kita mengangkat satu tema yang menarik ya pendengar ya, adat dan hukum. Kenapa keduanya begitu dekat dalam budaya Aceh? Kalau kita bicara Aceh, ada satu ungkapan yang mungkin sudah sangat sering kita dengar. Apa itu? Adat bakpo tumeruhum, hukum bak syah kuala, kanun bak putropang, resam bak laksamana. Ungkapan ini bukan sekedar rangkaian kata yang terdengar indah. Di dalamnya ada gambaran tentang bagaimana masyarakat Aceh sejak dahulu memandang tata kehidupan, adat, hukum, aturan, dan kebiasaan masyarakat. Lalu kenapa adat dan hukum begitu dekat? Adakah adat hanya soal tradisi? Atau jangan-jangan di dalam adat justru tersimpan banyak pelajaran tentang bagaimana kita hidup bersama? Kita ngobrol santai soal itu, tapi sebelumnya kita dengarkan dua lagu pilihan untuk menemani pendengar semuanya. Tetap di Pro 1 RRI Takengon 93 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, mohon maaf lagunya cuma bisa saya putarkan itu dulu karena takutnya waktunya tidak cukup untuk kita bahas obrolan kita pada siang ini. Kita lanjutkan obrolan kita. Tadi saya menyebut sebuah ungkapan Aceh. Adat Mbak Potomaruhum, hukum Mbak Syah Kuala, kanun Mbak Putropang, resam Mbak Laksamana. Kalau kita sederhanakan, ungkapan ini menggambarkan pembagian peran dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan Aceh pada masa kesultanan. Adat Mbak Potomaruhum berkaitan dengan adat dan pemerintahan yang berada dalam kewenangan sultan. Hukum Mbak Syah Kuala berkaitan dengan hukum agama yang menjadi wilayah ulama. Kemudian ada kanun, yaitu aturan dan resam yang berkaitan dengan aturan atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dari sebuah pepatah saja, kita bisa melihat bahwa masyarakat Aceh sejak dahulu sudah mengenal pentingnya aturan dan pembagian peran dalam kehidupan bersama. Nah, ada satu lagi ungkapan yang menurut saya lebih dalam lagi. Hukum ngan adat lage zat ngan sifat. Artinya, hukum dan adat seperti zat dengan sifat. Keduanya begitu dekat dan tidak mudah dipisahkan. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, sebenarnya pesan ini sederhana. Masyarakat tidak hanya membutuhkan aturan tertulis. Masyarakat juga membutuhkan nilai kepantasan, sopan santun, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab. Misalnya begini, ada aturan yang mengatakan kita harus menjaga ketertiban. Tetapi adat mengajarkan kita bagaimana menjaga ketertiban itu dengan tetap menghormati orang lain. Ada persoalan di kampung, penyelesaiannya bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi juga bagaimana hubungan antar orang tetap baik setelah persoalan itu selesai. Karena hidup bermasyarakat bukan pertandingan sepak bola. Tidak setiap persoalan harus ada yang menang dan ada yang kalah. Kadang yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak bisa duduk bersama, berbicara, dan mencari jalan keluar. Disinilah kita menemukan nilai musyawarah, kebersamaan, dan saling menghormati yang begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan menurut saya, nilai seperti ini justru masih sangat relevan hari ini. Zaman berubah, cara kita berkomunikasi berubah. Dulu mungkin orang duduk di menasah atau balai kampung untuk membicarakan persoalan. Sekarang kita bisa saja persoalannya dimulai dari grup WA atau grup-grup komunitas lainnya. Tapi prinsipnya tetap sama. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan tanpa kehilangan rasa hormat kepada sesama. Baik pendengar, sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagu untuk penyemangat siang kita. Tetap bersama saya Ari di Musik Tradisional dan Budaya Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar, mohon maaf ada informasi terkini, informasi darurat, baru saja sedang terjadi kebakaran Pasar Jagung. Info yang kami terima ada Pasar Jagung atau pasar di belakang daerah Jagung. Mohon kepada pengguna jalan ataupun masyarakat yang menggunakan jalan, damkar sedang bergerak, damkar Aceh Tengah sedang bergerak. Mohon berikan jalan akses lebar-lebarnya untuk pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Tagengon.

Sekali lagi kami sampaikan untuk pengguna jalan ataupun masyarakat yang arah dari Takengon ke Jagung, untuk memberikan akses selebar-lebarnya untuk pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran di Pasar Jagung.

41 RRI Takengon. Kita lanjut lagi dari pembicaraan kita hari ini. Mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang bisa kita bawa pulang. Apa sebenarnya yang kita wariskan kepada generasi berikutnya? Apakah hanya pakaian adat, bahasa, makanan tradisional, atau hanya upacara yang lain, berbagai kegiatan budaya? Tentu semuanya penting. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar bentuknya, yaitu nilai yang ada di baliknya. Karena kalau kita hanya mempertahankan bentuk budaya tanpa memahami nilainya, budaya bisa berubah menjadi sekadar seremoni. Kita mungkin masih melakukan tradisi, tetapi tidak lagi memahami mengapa tradisi itu dilakukan. Padahal dari ungkapan hukum ngen adat lage zat ngen sifat, kita diajak melihat bahwa kehidupan masyarakat tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga nilai yang membuat aturan itu memiliki makna. Misalnya nilai menghormati orang tua, menghargai tetangga, menjaga nama baik, membantu orang yang sedang kesulitan, nilai bermusyawarah ketika ada persoalan, dan yang tidak kalah penting, nilai untuk tahu bahwa kita hidup bukan sendirian. Ada orang lain di sekitar kita, ada keluarga, tetangga, masyarakat, dan lingkungan yang kita jaga. Ya baik pendengar, tidak terasa obrolan kita tentang adat dan hukum dan budaya Aceh sudah sampai di penghujung ya. Hari ini kita belajar dari beberapa ungkapan lama yang ternyata masih punya ruang. Baik pendengar, karena waktunya pengajian di live Masjid Rohama dan sebentar lagi akan azan sholat zuhur, maka kita langsung bergabung dengan Masjid Rohama.

Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua. Mari kita sholawat. Kita sholawat bareng, sholawat badar, biar kehidupan kita makin berkah dunia akhirat. Amin.

0: Kita nantina kabar serlo ni, menyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahan kabar serlo ni. Tarlo Minggu 9 Agustus 2026, saudara, inilah kabar serlo ni selengkapi. Mantan Gubernur GAM Wilayah Linge, si juga mantan Wakil Bupati Bener Meriah Dailami, seni tengah beruak di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh. Berita selengkapi isawahan Erani Arora.
2: Mantan Gubernur GAM Wilayah Linge, si juga mantan Wakil Bupati Bener Meriah Dailami, seni tengah beruak di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh. Kondisi kesehatan ni sawahan memprihatinan karena mengalami stroke. Kondisi ayah berkaitan urung diwayar luka kona timak si pernah ideritai i bagian dede kiri i waktu pemula berlaku darurat militeri Aceh tahun 2003 silalu. Mantan Panglima GAM Wilayah Linge Paujan Aji memnyawahan kabar ini segergus memakati masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Gayo, kin mendoanan jagari Dailami. Menurut Paujan, luka lemama sebelumnya mendapatkan penanganan medis melalui operasi, tapi persoalan kesehatan si berkaitan durung luka ya mutuntun kuarapi irasa nenilen. RL Takikan, Irani Arora, menyawahni kabar seluri.
1: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia teridah di Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Tarlo Sabtu Mane 8 Agustus 2026. Selengkapnya sawahan Erani Arora.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI teridai Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Tarlo Sabtu Mane 8 Agustus 2026. Bendera merah putih berukuran 4x8 meter ikibaran di lapangan peta Lapahet. Kegiatan ini dihadiri dan ramil 03 Timanggajah, Kapten Infantri Takdir Anur, Urung Murung Porkopimda, dan pengurus peta. Pengibaran bendera menurunkan ke kanan sekolah hari sejumlah sekolah di wilayah Timanggajah. Takdir menyawahan pengibaran bendera raksasa menjadi sinyal semangat kebangsaan sekaligus memakati masyarakat meraminan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Harapan ini momentum yang menambah rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta kati generasi muda mengisi kemerdekaan, urun kegiatan positif dan semangat gotong royong. Dari Ari Takihan, Keratnya Rora, menyawahni kabar seluri.
1: Peralatan vital pemantau gempa bumi empuni BMKG i shelter pendeteksi gempa bumi site BGASI Kampung Gantung Geluni, Kecamatan Belang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, ilaporan Mosop Konausuh. Selengkapnya, isawahan Erani Arora.
2: Peralatan vital

0: 2026. Dari hasil pemeriksaan tim Ilu Senin 3 Agustus 2026 silalu, mudah-mudahan pintu shelter rusak, kunci mosok, serta sejumlah kabel instalasi P digertak secara paksa. RRI Takingan, Kerani Aurora, menyawahi kabar seluruh.
1: Biak saudara, kami salahan kabar seloni ari RRI Takingan. Nantinan kabar seloni selanjutnya jeplu wan jam satu ruhul berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak saudara, bermari kita pengenan kabar seloni produksi RRI Takingan.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru, tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai, dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut? Kenapa air laut rasanya asin, sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

0: Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.

0: langsung ada kena, langsung kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Yang bertanya, Bang Ari.
0: Dengan siapa?
1: Aku bertanya, ini pernah dicara,
0: Bang Ari. Aku kadang, aku lali.
1: Hah?
0: Lupa saya, Bang. Karena penggemar Pro Dangdut ini terlalu banyak, Bang. Jadi belum sanggup saya hafal sesuatu ini, Bang.
1: Saya bisa kemarin buat tulisan dalam kertas. Pinten pulpen.
0: Nyelingi kuna ku tulisan ya, Gah?
1: Turu marang, marang kararang. Arang penjerangan lu udah turu tulisan. Ya tidak jemang, ya ikutan, Bang Ari.
0: Inuman.
1: Ya ikutan. Nggak juga sesuai kode yang jadi itu, mereka.
0: Inuman, Gah?
1: Ya lu mau lalu kata Bang Ari.
0: Oh ya, laki nampak ini, Gah?
1: Oh ya, oke Bang Ari. Bang Budi, Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nur.
0: Ini buatan, ya, Gah?
1: Ya, buatan, Bang Ari. Apa ada cedari aku, ya, Gah? Pinti segar ini, misalnya buku 44.
0: Ah, bahaya tuh, Bang. Ah, kulit-kulit itu, Bang, gak? Salah-salah itu, Bang.
1: Tak, sawah lekat pun lagi-lagi tuh ya, Bang Ari.
0: Aku terikut ke sawah lekat ku ipen-ipen ya, Bang.
1: Banyaknya kamu gitu ya,
0: Bang. Betul ku nih, Bang. Lupa, gak ingat aku, Bang. Siapa nih, Bang?
1: Bapak
0: juga ya,
1: aku
0: pasti jadinya
1: aku
0: kelihatan aku.
1: Enak hari ini ponsai nih.
0: Oh, Bang Joy.
1: Iya, betul, terhati Bang Joy hari ini.
0: Kalau Bang bilang ponsai, langsung paham aku, Bang.
1: Tapi kayak bin abang bocai alen nih.
0: Ayo, sayur-sayuran ya, Gah?
1: Oh, bocai ya, sayur penipin ya,
0: Gah. Kuna-kuna, Bang Joy, tengah mana nih, Yumah nih? Yumah ke
1: Yumah? Ini punya istirahat, aku jemput di tempat Pokat, aku ini, Weng.
0: Oh, ada ke Pokat ya?
1: Ya, Pokat, aku buang busuk sini, Bang Ari.
0: Buang busuk, Gah. Gerusan apa yang langsung buang busuk?
1: Entis, ya, itu kita nih ke Merah Durian itu, tumpang pintu sendiri itu, ini buang busuk.
0: Memang Bang Joy ini, Gah. Halo, Bang Joy. Aduh, jaringan Bang Joy ini. Halo, Bang Joy. Aduh, pendengar, sepertinya Bang Joy terputus ini. Belum juga sempat salam-salaman ataupun request lagu, Bang Joy-nya langsung hilang di udara. Ya, pendengar, masih kami tunggu ini penelpon berikutnya. Atau mungkin Bang Joy mau masuk lagi nih, rebutan jaringan nih, Bang Joy. Masih kami tunggu di 082165854676. Pendengar, sekelas info tadi ya, tadi siang ya, tadi jam berapa saya lupa tadi. Ada info kebakaran di Jagung Jegat ya, pasar. Yang terlihat dari video itu banyak ya rumah yang terbakar ya. Cuman saya juga belum dapat data lengkapnya ini. Belum tahu berapa rumah yang terbakar ya. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa ini, di mana?
2: Pak Kusnadi Atulintang.
0: Pak Kusna Atulintang, apa kabarnya Pak Kusna di siang ini?
2: Aduh, panas sekali ini, Bang.
0: Panas, Pak? Aduh, ya. Kayaknya kita harus pakai kipas angin atau kipas hati itu.
2: Ini lagi di kebun, Bang.
0: Oh, kalau lagi di kebun bisa pakai daun pisang, Pak, bisa jadi kipas itu, Pak.
2: Gak ada daun pisang pun, Bang.
0: Masa iya kita kumpuli daun kopi jadi kipas, Bang?
2: Kopinya pun gak ada daunnya, Bang.
0: Waduh, jadi ngapain ke kebun, Bang?
2: Ya, cuma tengok-tengok tamas nih, Bang.
0: Yang penting sehat-sehat lah, Bang, ya.
2: Gimana, Bang?
0: Yang penting sehat-sehat lah, ya.
2: Iyalah, Bang.
0: Oke, gimana nih, Bang? Mau request lagu langsung atau mau salam-salam dulu nih?
2: Salam-salamnya untuk pendengar semua aja lah, Bang.
0: Terus? Lagunya?
2: Ya, untuk penyiar.
0: Oke.
2: Kru-kru
0: RRI
2: Radio.
0: Terus?
2: Ya, itu aja, Bang.
0: Itu aja, Bang?
2: Lagunya, Bang.
0: Ah, boleh. Lagu apa, Bang?
2: Dari Roma aja, Bang.
0: Roma. Judulnya, Bang?
2: Judi.
0: Judi?
1: Ya.
0: Jangan main judi bang ya.
1: Ya enggak lah maksudnya. Kayak mana ya?
0: Biar mengingatkan para penjudi.
1: Jamannya nih bang.
0: Begitu kah? Maksudnya lagu judi ini biar mengingatkan para penjudi biar tidak berjudi lagi, begitu kah bang?
1: Bukan. Untuk aku sendiri aja bang.
0: Oh gitu. Berarti lagunya khusus untuk abang ini?
1: Khusus untuk aku sendiri aja.
0: Oke, siap nanti kita putarkan ya bang ya.
1: Oke.
0: Terima kasih bang.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya benar itu tadi ya, ada Bang Kusna ya di Atulintang ya. Beliau minta lagu judi ini. Baik benar kita terima satu lagi. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
0: Ya, dengan siapa bang? Maafkan saya jika saya lupa.
3: Bang Peri.
0: Perdana, apakah sama-sama saya ini bang?
3: Kayaknya baru ya, biasanya sama Kak Ana, terus
0: Kak Nur. Ada Kak Ana, Kak Nur, dan pastinya
3: Ini Bang Ari ya.
0: Saya Ari bang, penyiar KW
3: ya,
0: Premium.
3: Salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali bang.
3: Iya.
0: Ya bang Peri di mana bang?
3: Di sekitaran Letawar Kenawat ya.
0: Oh dekat-dekat sini ya bang ya.
3: Iya.
0: Gimana kabar siang ini bang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Gimana nih bang, mau request lagu atau mau apa?
3: Iya. Request lagunya
0: siapa?
3: Apa deh? Memori daun pisang katanya.
0: Memori daun pisang, memori daun kelapa boleh bang? Nggak ada bang ya.
3: Memori daun kopi kan nggak ada judulnya ya?
0: Nggak ada bang, yang ada memori daun pisang ya bang ya.
3: Daun pisang ya ada itu.
0: Ya udahlah, nantilah coba kita putarkan lah memori daun kelapanya lah bang. Daun pisang ya bang ya. Oke. Bang, salam-salam ya bang.
3: Salam-salam ya untuk anak-anak yang sedang bekerja. Juga kawan-kawan yang mendengarkan setia dengan RRI yang hobi dengan lagu dangdutnya ya.
0: Iya.
3: Juga untuk kawan-kawan yang ada di Jakarta itu ada yang dengar tuh bang ya.
0: Yang di mana bang?
3: Kalau di daerah Jakarta.
0: Jangan ke Jakarta bang, seluruh Indonesia bisa dengar bang.
3: Oh iya, maksudnya kawan-kawan di Radio R Langga, Bekasi, Jawa, di Jakarta dulu ya.
0: Kalau mereka menggunakan RRI digital bang, seluruh Indonesia bisa mendengarkan Pro 1 Takengon bang.
3: Oh iya gitu.
0: Iya bang. Iya gimana, salam lanjut bang, salam-salamnya.
3: Ini ada mau ditanya itu bang.
0: Apa itu bang?
3: Kabarnya di RRI kita ini, apa audisi apa itu, maksudnya...
0: Oh ya, ada bang. Ini bang, ada pendaftaran untuk bintang radio bang.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Untuk bapak-bapak bisa.
0: Kalau untuk bapak-bapak kita buatkan nanti Matahari Radio kayaknya bang.
3: Hah?
0: Belum ada bang, kayaknya ini saya juga masih belum ini nih, belum lihat brosur lengkapnya ya. Untuk berapa, kayaknya ini untuk anak muda ini bang.
3: Itu lah, kalau bisa kan kita sama Bang Ari bisa join kan.
0: Oh gitu. Kalau sama saya nanti biar saya aja jadi jurinya bang. Iya, saya buat.
3: Oh bukan, iya sama Bang Ari lah.
0: Bukan bintang radio saya buat bang.
3: Oh jadi?
0: Awan radio.
3: Aduh.
0: Jadi kita yang awan-awan, nanti biar saya yang ini, yang nilai.
3: Enggak, mana tahu kan ada untuk lomba karaoke atau gimana untuk memeriahkan lah gitu.
0: Oh
3: kan?
0: Gitu, boleh nanti coba kita obrolin sama pimpinan ya.
3: Bagus juga lah untuk audisi untuk anak-anak muda ya.
0: Iya. Setidaknya ada gimana ya? Ada perkembangan untuk anak
3: ada
0: muda. Untuk musik di lokal kita ini ya.
3: Iya.
0: Iya, Bang Peri. Biar teman-teman kita terbagi dapat kesempatan juga ya, Bang Peri ya.
3: Itu saja untuk salam-salam semua untuk kawan-kawannya.
0: Oke.
3: Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Pak pendengar ya, ada Bang Peri ya di mana tadi? Letawar ya katanya ya. Beliau maunya lagu Memori Daun Kopi. Nanti saya kasih Memori Daun Pisang aja. Baik pendengar, biar waktunya nggak terlalu panjang kita cuap-cuap ini, takutnya pendengar nanti lagunya tidak terputar. Saya coba cari dulu ini sambil kita ngobrol ya. Roma Irama, Judi. Dari siapa ini? Dari Bang Kusna ya. Dan yang sayang ini Bang Joy nih. Bang Joy, sebenarnya sambilan saya cari lagu, saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Wah, terputus lagi nih. Baik pendengar, kita langsung dengarkan lagu Roma Irama, Judy.

sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ya pendengar, balik lagi nih di acara Pro Dangdut ya. Ini kayaknya biar adil ya, saya coba baca pesan singkat dulu ini sebelum saya terima telepon lagi ya. Ada pesan masuk nih dari Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Ini Bang Joy Fonsai. Nah ini dia orangnya nih yang gak sempat request lagu tadi ya. Sekarang ingin request lagu dari Muksin Alatas, judulnya Nurlela. Oke siap Bang. Salam untuk Bang Ari. Waalaikumsalam Bang. Dan semua pendengar setia RRI Takingon yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga selalu sehat selalu. Oke, terima kasih Bang Joy. Yang tadinya lewat telepon tidak berhasil request, beliau langsung mengarahkan jurus berikutnya dengan cara WA. Saya baca lagi yang kedua ya. Assalamualaikum, selamat siang Abang Penyiar. Waalaikumsalam. Ini Fitri dari Payareje. Mau request lagu darinya Lesti, judulnya Bawa Aku ke Penghulu. Waduh, segera nih Bawa ke Penghulu nih. Salamnya buat Abang Penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Takengon. Terima kasih. Kita lanjut ke Assalamualaikum Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Ari. Waalaikumsalam. Ini Mas Nawan ini ya, dari Bukit Kemuning Jagung Jagat. Mau request lagu darinya Silvi Kumalasari, judulnya Isabella aja. Judulnya Isabella aja atau Isabella ini. Salam-salamnya seluruh pendengar setia RRI dan dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Padahal ini kalau Mas Nawan nelfon, saya mau nanya kondisi ya, kebakaran di pasar jagung ini. Tapi gak apa-apalah, nanti kita terima punya, kita sampaikan ke pendengar. Kita lanjut ke pesan berikutnya. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Leo Waldi, Air Mata Tiada Arti. Aduh. Salam buat pendengar, penggemar, juga penyiar. Spesial buat yang punya kumis tipis di R. Hah, siapakah itu? R nih. Waktu terus berlari, namun rindu tak peduli. Ia tinggal di hati, mengukir memori, setiap detik terasa abadi. Hai, mantap ini Bang Mus ini. Bang Musim Bang Bali. Terima kasih Bang Mus untuk kata-kata hari ini. Ya Pak pendengar, kalau memang ada yang mau nelpon, nah langsung ada nih, saya terima. Halo, Assalamualaikum. Halo. Wah, terputus. Belum rejeki. Ya pendengar, masih saya tunggu. Nah ini dia. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Ari. Selamat siang.
2: Selamat siang kembali. Dengan siapakah ini?
3: Biasanya orang nelpon pun kenal Bang Ari. Oh. Orang nelpon sendiri gak kenal.
2: Oke.
3: Kapan ya?
2: Siapa ya?
3: Mak Selby Bang Ari.
2: Oh Mak Selby. Gimana biasanya, kabar Mak Selby?
3: Kok gak amu itu meton ya Mak Selby. Kak Yana di tua pun nelpon bilang Mak Selby. Mak Selbynya nelpon. Enggak tanda juga.
2: Maafkan diriku. Suka terbalik-balik.
3: Oke. Okay. Kemungkinan Bang Ari belum makan ya, belum maksi.
2: Belum ada yang antar nasi ini Mas Selby.
3: Iya. Biar Mak Selby yang COD aja atau enggak.
2: Boleh.
3: Ku goreng dulu bawang goreng ini kan. Uh-huh. Sampai baunya aja sampai ke sana.
2: Noam lapenya aku ya.
3: Tapi kami udah siap masak, untuk masak sore lagi Bang Ari.
2: Oh gitu, aduh kayaknya enak nih kalau ada yang nganterin.
3: Terlambat ya.
2: Aduh, gimana Mas Selby kabarnya siang-siang ini nih?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah ya Mas Selby ya. Yang penting, yang penting udah makan lah Mas Selby ya.
3: Enggak, kami makannya tadi tempat undangan Bang Ari.
2: Wah, makan gratis tuh, amplop 2.000.
3: Iya,
2: Mak.
3: Mana ada makan gratis. tindakannya kan gratis betul. Taruh sendiri terus bangkan, pulangnya salin.
2: Salinnya isinya
3: sedikit banyak. Salin kita. Pulangnya kan harus banyak.
2: Oh, gitu. Harus banyak ya.
3: Biar banyak pulangnya tempat kita pun.
2: Iya, mantap.
3: Ya, kok dikit kita kasih sekarang kan dikit juga pulangnya.
2: Timbal baliknya sedikit juga Mas Elvia.
3: Sekurangnya lah merah Bang Ari kan.
2: Oh, merah 10 lembar gitu ya.
3: 10 lembar sudah dibeli. Karena nanti Bang Ari kan. Bang Ari, nanti kok pulang kita taruh 3 lembar kan. Nanti pulangnya kata orang tuh, nggak bisa kita tambah nih, woy, 2 orang hari ini undangan, datanya kok saja katanya. Makanya nggak usah banyak kali.
2: Standar-standar aja Mak ya.
3: Standar aja kok satu kan, sekarang tambahnya 1,5.
2: Oh gitu. Kadang ya.
3: Nggak usah berat-berat kali, kok berat kali nanti jatuh dia.
2: Ya Mas Elvi, biar pendengar lain juga kebagian ya, mungkin mau request atau salam-salam.
3: Lagunya dulu, nanti kok udah banyak ngomong apa ngirim salam nggak ingat lagunya.
2: Apa lagunya?
3: Lagunya hari ini Mak Elvi dari Anu ya.
2: Dari apa?
3: Dari Satria.
2: Satria? Satria
3: judulnya Ibu. Satri judulnya Ibu.
2: Safri judulnya Ibu.
3: Iya, Ibu.
2: Safri coba. Ibu. Oke, nanti coba saya cari sambil lagunya berputar.
3: Kayaknya pokoknya ada lah Safri Gumara Bang Arya.
2: Oh, Safri Gumara.
3: Iya, Safri Gumara judulnya Ibu.
2: Saya pikir siapa? Safri siapa ini?
3: Safri Ari. Namanya.
2: Ya Mas Elvi, nanti coba saya carikan ya, putarkan ya Mas Elvi.
3: Mudah-mudahan ada kan.
2: Amin. Salam-salam ayo.
3: Selanjutnya salamnya buat Bang Ari, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Jangan lupa maksi.
2: Makan siang.
3: Iya, atau marung.
2: Makan rohul. Makan rohul.
3: Terus untuk Budi dan Viola.
2: Budi dan Viola memang harus disandingkan ya Mas Elvi. Iya,
3: lagi berbunga-bunga.
2: Begitu.
3: Lagi terbang di angkasa.
2: Saya jadi penasaran semakin kepo.
3: Kemana terbangnya nanti lah jatuh Bang Anu Budi.
2: Saya semakin kepo ini.
3: Iya, nanti terlalu jatuh, terlalu tinggi terbang jatuh kan.
2: Lanjut
3: Mas Elvi untuk Budi kan. Jangan terlalu main api nanti terbakar.
2: Aduh, jangan bermain api nanti terbakar.
3: Ya nanti terbakar.

0: Oh, jumpa Bunda, senggol kan Bunda?
1: Seti ini salamnya buat Mak Seti semua dari
0: ya,
1: Bunda salamai.
0: Oke,
1: Bang Sultan, namun sebelum
0: Bang Sultan sudah berapa hari tidak ada jumpa sama saya?
1: Dua ya. Terus Bang Joy.
0: Bang Joy, oke.
1: Kak Sabuah. Dan semuanya aja.
0: Oke, Bunda.
1: Tapi untuk Viola dan Bang Budi.
0: Oh, untuk Bang Viola dan Bang Budi. Oke.
2: Bang Ari.
0: Hadir.
2: Saya mau jadi salam ini.
0: Bang, ampunkan saya bang, kok tiba-tiba suaranya berubah bang.
2: Untuk Bang Ari, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Ini suaranya tiba-tiba berubah ini.
2: Oh iya, karena suami istri.
0: Saya langsung kaget ini.
2: Ya, salam-salamnya saat lagi Bang Budi sama Viola. Biar kupingnya Bang Budi itu biar agak hangat.
0: Oh bukan lagi hangat, ini udah merah merona pala. Udah berat ini. Oke Bunda, nah nanti coba kita putar ya. Amin, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pendengar, ada Bunda Hana ya, yang tiba-tiba suaranya menjadi menggeser. Saya kaget ternyata suaranya di belakang. Ya pendengar, biar saya terima satu lagi aja ya sebelum kita putar lagu-lagu yang ada ini ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mak Sa'ah dari Isa.
0: Dengan siapa?
3: Mak Sa'ah dari Isa.
0: Mak Sa'ah dari Isa. Apa kabar di Isak nih, Mak Sa'ah?
3: Alhamdulillah panas
0: beretak. Oh panas beretak. Itu panasnya sampai beretak.
3: Iya beretak.
0: Berarti di sana lagi panas ya, kebetulan di Takengan lagi mendung-mendung nih.
3: Kayaknya nih ya kalau naruh telur di sink tuh langsung masak.
0: Berarti bisa jualan kita?
3: Bisa.
0: Ya langsung aja mak, taruh telur semua di seng, langsung jualan nasi.
3: Iya, ikan asin
0: gak? Langsung
3: taruh di seng.
0: Masak gratis itu, tanpa butuh modal. Gimana nih mak, siang ini mau dangdutan atau mau salam-salam aja? Kadang gak mau dengar lagu.
3: Lagunya dari Ine Cynthia, Pak Guru.
0: Siapa?
3: Ine Cynthia, Pak Guru.
0: Ine Cynthia?
3: Ya Pak Guru gitu.
0: Ine Cynthia, Pak Guru, Cik Gu.
3: Ada tuh?
0: Nanti coba saya cari. Nanti sambil lagu mutar satu, saya nyari lagu yang lain.
3: Iya.
0: Karena diusahakan terputar sebelum jam 3 kalau memang sudah. Ya.
3: Salam-salamnya aja. Buat Bang Ari yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
3: Buat Budi, Bang Pajri, Tana.
0: Ya.
3: Dua Nur, Selfie, Mbak Mak Selfie yang udah masuk tadi ke, Tuan Sanaga, ya Bunda Hana yang suaranya berubah,
0: Yang suaranya tiba-tiba menggelegar,
3: buat Bang Sultan di Selalaga, ada kemaru Bang Sultan.
0: Bang Sultan belum ada nih, udah berapa hari saya belum dengar suara Bang Sultan.
3: Kemarin lah masuk.
0: Oh sama saya gak mau Bang Sultan, maunya dia harus sama.
3: Oh takut kadang sama mungkin Bang Arif.
0: Enggak, aku takut kalau Bang Sultan ini digasnya kita.
3: Ya katanya kemarin lagi SS dia.
0: Oh gitu kah, apa itu SS?
3: Sakit kepala, sakit kantong
0: kena. Ya semoga cepat sembuh SS-nya.
3: Buat Bang Mus. Apa lagi
0: kah?
3: Oh, Kak Amoy
0: sudah
3: masuk?
0: Kak Amoy belum masuk?
3: Belum, Kak Amoy. Setelah lagi, apa semuanya aja deh dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Makasih ya.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pendengarnya ada Mak Sa'adah yang mau goreng, apa, yang mau, apa katanya tadi? Goreng telur tanpa minyak, maunya di atas seng, langsung masak, mau jual nasi.

Eh, mendengar, langsung aja kita dengarkan ini lagu. Saya takut nanti gak terputar nih karena waktu kita sudah menipis ini. Baik, benar, kita dengarkan lagunya dari Sylvie Kumalasari, Isabella.

0: ini semuanya.
1: Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ya, pendengar, itu tadi ya. Ada tiga lagu ya yang sudah kita coba hadirkan di ruang dengar Anda. Baik pendengar, kita terima lagi nih yang mau gabung. Masih dibuka line teleponnya sekitar waktu kita sekitar 20 menit lagi ya. Baik, coba saya terima telepon satu penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa ini, di mana? Halo.
3: Halo.
2: Halo, dengan siapa, di mana?
3: Namanya Mama Ayu di Bintang Benar, Bang.
2: Ma Ayu.
3: Iya, di Bintang Benar. Bintang
2: Benar ya. Gimana kabarnya Ma Ayu, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana keadaan di Bintang Benar nih, Ma Ayu? Sama kah di Takengon nih?
3: Kayak mana, Bang?
2: Kayak mana kondisi cuaca di sana?
3: Kayaknya agak mendung, panas, angin gitu lah,
2: Bang. Oh, yang penting jangan panas berdetak ya.
3: Enggak panas berdetak, tapi kayak agak mendung, angin gitu.
2: Oke. Gimana nih, Ma Ayu?
3: Titip salam ya.
2: Boleh, nanti saya kirimkan ke kantor pos.
3: Salam buatnya Bang Haji tugas.
2: Terima kasih.
3: Kemudian salam buatnya Mak Cik Hatipa. Terus Cik Hatipa juga di
2: dimana?
3: Takengon.
2: Di Takengon, oke.
3: Kemudian buatnya kakak, adik yang berada di Burnibius.
2: Di Burnibius ya?
3: Iya, Bang.
2: Oke, ada lagi?
3: Terus salam buatnya sahabat pendengar semua, Bang.
2: Oke. Iya, lagunya
3: anak ini. Terus Bang, ini ya. Bang mau apa ini, request lagu dari Ona Sutra dulu ya.
2: Ona Sutra. Judulnya? Ya.
3: Judulnya Surat dari Seberang.
2: Surat dari Seberang.
3: Iya.
2: Surat dari Seberang, dari Malaysia nih kayaknya ya. Iya, nanti coba ya, carikan ya, saya seputarkan ya.
3: Spesial buatnya buatnya kakak ya, Kak Rat di Serule. Itu aja, Bang.
2: Buatnya Kak Rat di Serule. Oke.
3: Okay. Ya, Bang.
2: Oke, okay, terima kasih Ma Ayu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, pendengar, itu tadi ada Ma Ayu ya, yang mengirimkan salam buat kakak adik ya, semua pendengar lah. Ya pastinya saya coba terima lagi nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Viola, mari. Ya dong.
4: Kabar Mbak Ari?
2: Alhamdulillah baik dan sangat baik. Bagaimana dengan Kak Viola sendiri?
4: Alhamdulillah baik kan, Bang.
2: Itu cuaca di sana yang pastinya sedang baik-baik saja dong.
4: Maaf, gimana kan?
2: Cuaca di sana sedang baik-baik saja dong.
4: Panas banget, makan cerman terus karena hujan.
2: Oh, semoga tidak sesuai dengan hatinya ya. Iya dong.
4: Iya, hatinya dia lagi panas, panas banget.
2: Jangan dipanasin, tolong didinginin. Kirim AC.
4: Panas saya yang sama yang di depan studio.
2: Oke, jangan dipanas-panasin. Nanti terbakar. Barusan ada salam dari Mak Selvi.
4: Iya.
2: Itu
4: maaf ya tadi dengar. Susah banget penggemarnya kan?
2: Susah ya? Maklum, saya lagi banyak penggemar. Ya memang namanya pendengar Pro Dangdut memang rame Vila ya. Jadi ya harap bersabar.
4: Alhamdulillah banyak fansnya ya, banyak pendengarnya.
2: Enggak juga Kak, lebih banyak Bang Budi kok. Kalau saya mah cuma ya penyiar KW Premium doang.
4: Jangan kalah, namanya langsung itu pasti banyak lah pendengarnya.
2: Ya gimana Kak Viola, atau mau lagunya Dewi Persik lagi nih?
4: Gimana, ingat ya, Iya deh itu.
2: Dua kali nelpon lagunya itu terus lah.
4: Karena cuma itu yang kita.
2: Tapi judulnya aku lupa.
4: Tadi nanya Budi atau Bang Budi. Lagunya Ikan Nurjana, Memandangmu.
2: Oh, kata itu yang pesan siapa, Bang Budi ya?
4: Iya.
2: Oke, Ikan Nurjana, Memandangmu.
4: Memandangmu
2: asik.
4: Itu ya, itu kali.
2: Iya, walau selalu. Iya, itu dia sih. Ya nanti coba saya putarkan ya Mbak Viola ya. Yang pastinya lagu ini dikhususkan untuk
4: Bang Heri.
2: Nah, kok saya? Kok tiba-tiba beralih kok saya? Seharusnya di depan studio dong.
4: Ya dong, buat abangku. Emang ada yang ngebelin di sono. Happy terus.
2: Oke. Yang penting di sini happy, di sana happy.
4: Jangan nakal.
2: Oke deh, Kak Viola.
4: Oke. Kayak perlu dikit ya. Tadi sempat dengar ada yang nyapa Mas Helpi. Berdahannya Abah.
2: Abah kayaknya belum masuk deh.
4: Abah. Yang sama berdahannya siapa?
2: Apa ya? Yang tiba-tiba suaranya iya, menggelegar.
4: Ada ya? barang yang di sono.
2: Oke. Okay. Banyak tuh, ada Cik Wan. Ayo, siapa lagi ayo? Ayo. Halo, masih ada? Halo. Halo. Waduh, sepertinya jaringan di Makassar towernya roboh ini. Ya itu tadi ya pendengar ya, ada Kak Viola ya yang dari Makassar, penggemar sejatinya Pro Satu Rudang Jot ini. Saya terima lagi satu lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Sorry, ketukul sama jaringan Viola kali ya.
2: Masih bisa nih langsung nyambung ya.
4: Iya, pokoknya buat semuanya aja ya, yang lagi monitor.
2: Oke.
4: Dan tetap kali spesial buat abangku di sana, Abang Budi. Happy terus ya, selamat dan jangan nakal. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar ya, itu satu-satunya ya. Kayaknya nih Mbak Viola nih menggunakan jalur khusus nih. Teleponnya putus tiba-tiba bisa langsung masuk lagi. Ya benar, yang mau telepon mungkin satu lagi boleh deh ya. Saya terima ya satu lagi ya, karena waktu kita tinggal berapa menit lagi ya. Atau kalau memang gak ada penelpon lagi, saya tutup untuk penelpon yang ini. Kita coba langsung dengarkan lagu requestan siapa tadi nih? Iis Dahlia, Rindu. Baik pendengar, selamat mendengarkan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar. Itu tadi ya, ada dua lagu ya. Karena waktu kita tidak banyak lagi nih, jadi line telepon saya tutup dan line WhatsApp juga saya tutup ya. Baik, terima kasih ya pendengar, sudah menemani Anda dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda juga sudah setia mendengarkan saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena sudah pukul 15, waktunya saya untuk pamit undur diri dan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Tapi jangan kemana-mana ya, pendengar Pro Dangdut ataupun pendengar Pro 1 RRI Takengon. Karena sebentar lagi Bang Budi yang akan menggantikan saya atau yang akan melanjutkan program-program lainnya sampai dengan pukul 7 malam ya, atau pukul 19 malam nantinya ya. Baik pendengar, saya Ari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi ya, Bang Ari telah menemani sedari pukul 10 tadi dengan rangkaian program-programnya. Dan kini saya Budi pendengar yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini. Masih dengan beragam rangkaian program-program lainnya bersama 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Lukuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat sore semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Dan kita awali kebersamaan kita di sore hari ini dengan lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Aceh Tengah mulai menempuh perjalanan darat menuju bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur Sabtu 8 Agustus kemarin untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Kontingen berangkat dari Takengon menggunakan bus. Setibanya di Medan, Sumatera Utara, rombongan akan melakukan pergantian bus yang selanjutnya langsung membawa kontingen menuju Cibubur. Perjalanan darat tersebut menjadi bagian dari pengalaman peserta sebelum mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kontingen Pramuka Aceh Tengah berjumlah 41 orang, terdiri atas 8 peserta putra, 8 peserta putri, 2 pembina pendamping, 2 pimpinan kontingen, serta 21 petugas pendukung. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tengah Alam Suhada saat pelepasan kontingen juga mengatakan seluruh peserta telah melalui tahapan seleksi dan pembinaan secara menyeluruh sehingga dinyatakan siap untuk mengikuti seluruh rangkaian Jambore Nasional yang dilaksanakan di Cibubur, Jakarta Timur.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti dan kita sudah nikmati juga program-program yang sudah kita ikuti yang dimulai pada pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita Kirani Rimbaraya untuk kami hadirkan program yang bisa kami bawakan hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat sore pendengar RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya di hari Minggu ini? Semoga pendengar masih tetap semangat. Bagi pendengar yang sedang menjalankan aktivitas yang sedang Anda lakukan dimanapun Anda berada, dan semoga lancar apapun aktivitas yang Anda lakukan. Di edisi hari ini di tanggal 9 Agustus tahun 2026, saya penonara yang hadir untuk temani rumah dengar Anda yang sebelumnya ditemani oleh rekan siar kami Bung Yasman, yang sekarang Bung Pani akan temani rumah dengar Anda di sore hari ini hingga di malam nanti hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Tentunya mendengar di hari Minggu ini program-program kami akan bawakan untuk temani rumah dengar Anda bagi yang sedang istirahat, yang sedang bekerja, ataupun yang sedang dalam perjalanan. Dan mendengar dimanapun Anda berada, untuk program yang kami bawakan ke rumah dengar Anda hari ini sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat, selama 2 jam ke depan kami akan bawakan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang siap kami hibur rumah dengar Anda di sore hari ini. Dan pendengar, kami ucapkan dari studio selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau nggak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau nggak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan.
2: FYI for Yay Info.

Masih terucap selamat sore pendengar RRI Rimba Raya di mana pun Anda berada. Kami sampaikan ke rumah dengar Anda informasi di sore hari ini yang bisa kami bawakan ke rumah dengar Anda mengenai Kopdar Perdana POC Aceh Edi Sabota terpilih ketua. Kopdar Perdana POC Indonesia Wilayah Aceh digelar di kawasan wisata Arung Jeram Thomas Driver Park Takengon. Dimulai pada tanggal 8 hingga di tanggal 9 Agustus ini tahun 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum pemilihan Ketua POC Indonesia di wilayah Aceh periode 2026-2029 Minggu 9 Agustus tahun 2026 ini. Ketua Panitia Pelaksana Edi Sabota dengan Keliseng OC62EWG mengatakan Kopdar Perdana tersebut semula direncanakan berlangsung pada Juli tahun 2026, namun karena sejumlah hal, kegiatan baru dapat dilaksanakan pada awal Agustus. Kegiatan diikuti 33 peserta yang merupakan perwakilan anggota POC dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Mereka berasal dari Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Biren, Aceh Utara, Kota Lusumawai, Banda Meriah, serta Tua Rumah, Aceh Tengah. Dalam pemilihan yang berlangsung melalui musyawarah, Edi Saputra atau OC62MG terpilih sebagai Ketua POC Indonesia Wilayah Aceh periode 2026-2029. Proses pemilihan dilaksanakan secara luring dan diikuti secara daring oleh anggota yang tidak dapat hadir langsung. Ketua Musyawarah POC Aceh, Ismur dengan Kalisang OC62IM, mengatakan mekanisme tersebut disepakati bersama agar anggota dari berbagai daerah tetap dapat mengikuti proses pemilihan. Ismo mengatakan masih terdapat sejumlah agenda yang perlu dijalankan ke pengurusan baru, termasuk memperkenalkan POC kepada masyarakat serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Menurutnya, POC juga dapat menjadi sarana komunikasi yang dimanfaatkan untuk mendukung bantuan komunikasi dalam kegiatan kemanusiaan. Sementara itu, pendengar, Ketua POC Indonesia Wilayah Aceh terpilih di Saburta, Askami Edi Sahputra meminta dukungan seluruh anggota dan simpatisan POC Aceh untuk bersama-sama menjalankan program organisasi selama periode kepengurusan 2026-2029. Ia berharap seluruh anggota dapat berkolaborasi dalam menjalankan berbagai agenda dan program POC Indonesia Wilayah Aceh ke depannya.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali informasi yang bisa kami bawakan di sore hari ini. Kali ini mengenai resmi digelar 14 Agustus mendatang Ketua Sejarah Sidang Tahunan MPR DPR. Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia kembali dijadwalkan menjadi bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, Sidang Tahunan MPR DPR DPD direncanakan berlangsung pada 14 Agustus tahun 2026. Forum tersebut jadi salah satu agenda penting dalam kalender ketatanegaraan Indonesia. Dalam perkembangannya, Sidang Tahunan MPR mengalami perubahan fungsi dan format seiring perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Lalu pendengar, bagaimana perjalanan Sidang Tahunan MPR di masa ke masa? Ada beberapa penjelasannya yang dikutip dari laman MPR Republik Indonesia. Yang pertama mendengar dari era Presiden Soekarno hingga Soeharto. Yang kedua era reformasi dan lahirnya Sidang Tahunan MPR. Dan yang ketiga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan mendengar berikutnya Sidang Tahunan kembali digelar pada era Presiden Jokowi. Dan juga terakhir Sidang Tahunan pada era Presiden Prabowo. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga untuk Anda informasi untuk ajang asar di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Tersisa tinggal 19 menit lagi, masih panjang waktunya pendengar, ada pada pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, bersiap-siaplah untuk Anda yang mau melaksanakan sholat di masjid ataupun di musala, karena waktu ajang mendengar 19 menit lagi. Dan baiklah pendengar, lagu berikut kami seputarkan keruan ingat Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Rimba Raya.

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi waktu aja nazar di wilayah Kabupaten Benar Meriah di sekitarnya, saat lagi kita akan dengarkan bersama. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dengar, dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami akan lanjut kembali lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi yang bisa kami bawakan. Sebelum kita relay nanti pada pukul 17, ada Lintas 11 Korwil Aceh di Radio Prawa 1 Banda Aceh.

Pohon merupakan bahan baku, menyimpan air bersih, dan menjaga udara tetap segar. Seiring perkembangan pembangunan dan kendaraan bermotor, polusi udara menjadi masalah yang sering dialami di daerah perkotaan akibat aktivitas pabrik dan kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida, menyebabkan kesehatan pernapasan menjadi terganggu dan terjadi pemanasan global. Namun, dengan menanam pohon, kita dapat mengurangi karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Mari kita tanam pohon untuk masa depan kita.

Pendengar, ini Perawat Anda Berada, mari kami sampaikan informasi berikutnya ke ruang dengar Anda. Kali ini informasinya mengenai jembatan diperbaiki, perjalanan Jamnas Aceh Tengah sempat tertahan. Dampak bencana alam 26 November tahun 2025 yang lalu, pendengar, masih dirasakan dalam aktivitas masyarakat, termasuk perjalanan kotingan Jambore Nasional atau Jamnas Gerakan Pramuka Aceh Tengah menuju Cibubur di Jakarta Timur. Rombongan kotingan sempat tertahan sekitar 1 jam di kawasan Kute Belang, Kabupaten Biren, Sabtu 8 Agustus tahun 2026. Hambatan terjadi akibat pengaturan arus lalu lintas di lokasi perbaikan jembatan yang terdampak bencana alam. Andalan Urusan Bina Muda khawatir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tengah sekaligus Bin Damping Putra Afrijal ARC mengatakan rombongan harus menunggu hingga kondisi lalu lintas kembali memungkinkan untuk dilalui. Setelah arus lalu lintas kembali dibuka, kotingan melanjutkan perjalanan menuju Medan sekitar pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Rombongan telah keluar dari kawasan Kute Belang dan meneruskan perjalanan menuju Sumatera Utara. Hingga pada pukul 21 waktu Indonesia Bagian Barat, kontingen masih berada dalam perjalanan dan telah melintasi kawasan Indrio, Kabupaten Aceh Timur. Peristiwa tersebut menjadi gambaran bahwa dampak bencana alam masih mempengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat, terutama pada sejumlah ruas jalan dan jembatan yang masih dalam proses perbaikan. Meski sempat mengalami hambatan, perjalanan kontingen yang berjumlah 41 orang tetap dilanjutkan dengan menjaga kesehatan, kedisiplinan, dan kekompakan. Kontingen Pramuka Aceh Tengah selanjutnya dijadwalkan mengikuti Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada 13 sampai 20 Agustus tahun 2026.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi berikutnya kerundingan Anda mengenai penggeledahan kasus Pemalang, KPK mengangkat dokumen proyek dan CCTV hotel. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah 15 rumah yang diduga terkait kasus korupsi pemerintah Kabupaten Pemalang di Jawa Tengah. Rinciannya, 10 rumah berlokasi di Pemalang, 2 di Tegal, 2 di Pekalongan, dan 1 di Semarang. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Dokumen disita berkaitan dengan proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah file elektronik. Kemudian penyidik menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Analisis juga dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara sekaligus mendalami peran masing-masing pihak yang diduga terlibat. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta dan Pemalang terkait perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus ini, salah satunya Bupati Pemalang nonaktif Anom Midiantoro, kemudian orang kepercayaan Anom Muhammad Haris, serta staf administrasi KPK dan Polri Setia Budi Hias, serta ayahnya Lilik Budi Suprianto. KPK menduga Lilik bersama Hias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga anti rasuah. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Pendengar di mana pun anda berada, kita nanti. Kita nantikan saat lagi mendengar di Lintas 11 Korwil Aceh di RRI Pro 1 Barat Aceh. Saat lagi mendengar 12 menit tersisa, yaitu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang dimana mendengar di relay nanti kami relay di RRI Pro 1 Barat Aceh. Dan pendengar, kita nikmati kembali lagu berikut ini. Selamat menikmati kembali.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sudah saatnya lintas 17 Korwil C di rally di rally Pro 1 pada Aceh kita akan ikuti bersama. Kami ucapkan selamat menikmati.
1: Pro 1. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual buruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17. Nama Korwil 17

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Syarif Cibatra bersama presenter dari RRI Sekorban Nusantara 17 Melabuh Takeng Bangkil mengantar kalian atas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Wali Kota Bangka Aceh tinjau UPI Tirtadak. Informasi lainnya, minat kunjungan situs sejarah di Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subuh Salam, Menudu FM Pidijat, Radio Sapa FM Suara Bujang Saling Lut Semawi, Radio Asalam Uin Aramiri Darussalam Mengate, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMBD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dari Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai.

0: Wali Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Ihsan Sanudin Jamal meninjau langsung instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant WTP perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Daroy untuk memastikan ketersediaan air bersih menghadapi cuaca yang sulit diprediksi. Adapun saat ini di lokasi tersebut sedang dibangun instalasi pengolahan air berkapasitas 100 liter per detik sebagai upaya meningkatkan pasokan air bersih bagi warga. Ihsan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan air bersih untuk masyarakat.
2: Hasil koordinasi ini Pak Kepala PDAM mengatakan kalau saat ini Banda Aceh aman, masih aman, alhamdulillah. Ya kita harus pastikan air baku itu cukup dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini.
1: Ihsan juga turut mengunjungi bendungan karet Balai Wilayah Sungai BWS di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Kawasan Lambaru Kabupaten Aceh Besar. Infrastruktur ini berguna untuk menahan air sungai, mencegah intrusi air laut serta menyuplai air baku bagi PDAM Tirta Daroy maupun Tirta Montala. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Sentra Aceh Utara. Pendengar, minat masyarakat mengunjungi situs sejarah khususnya di Aceh masih sangat kurang. Informasi lengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Minat masyarakat Aceh khususnya Kota Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mengunjungi situs-situs sejarah dinilai masih sangat kurang. Padahal sejumlah situs sejarah yang berada di wilayah tersebut kini menjadi perhatian dan objek penelitian para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi. Tokoh masyarakat Kota Lok Semawe Muhammad Nasir Ali mengatakan pada RRI, situs sejarah yang ada di daerah tersebut hingga kini terus diteliti oleh para ilmuwan dan peneliti sejarah. Menurutnya sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Malik Saleh dan Unimal ikut melakukan penelitian terhadap keberadaan dan nilai sejarah situs-situs tersebut. Selain itu, peneliti dari perguruan tinggi dari luar Aceh juga datang langsung melakukan kajian.
4: Dan beberapa informasi yang berkaitan dengan masalah situs sejarah untuk Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Kita lihat sementara ini rasa-rasanya agak menurun menyangkut masalah pandangan daripada masyarakat untuk mengunjungi situs sejarah. Tetapi perguruan tinggi baik negeri swasta maupun para peneliti, mereka itu adalah masalah utama menyangkut masalah situs sejarah itu. Baik yang menyangkut dengan masalah peninggalan purbakala, misalnya Tengku Syik di Paluh, Tengku Awi Getah dan tempat-tempat lain. Begitu juga menyangkut masalah di gedung sebagai...
3: Muhammad Nasir Ali menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal dan mengunjungi situs-situs sejarah ada di daerahnya. Ia mengharapkan situs sejarah bukan hanya menjadi bagian dari peninggalan masa lalu, akan tetapi juga memiliki nilai edukasi dan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai perjalanan sejarah.

0: tangga di Aceh mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan BLK Melabuh. Berikut laporan Irham Syah.
1: Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan UPT di Balai Latihan Kerja Melabuh. Pelatihan yang berlangsung selama 33 hari tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang didanai melalui APBN tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis di bidang bekerja sehingga mampu memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan. Instruktur Tata Boga Hamdani mengatakan materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada proses pembuatan roti, tetapi juga teknik dasar yang menjadi kunci menghasilkan produk berkualitas.
2: Apalagi kita belajar kan, setiap tangan pasti walaupun resep sama, adonan satu, tapi tangan yang berbeda, maka hasil akan berbeda. Target sebenarnya, kalau keinginan para peserta ini kan bisa buat usaha mandiri UMKM. Ya, ada penambahan untuk diri sendiri. Ini kan fokusnya ke bakery ya,
3: bakery,
2: roti. Roti banyak sih, roti manis, roti sobek, ada pizza mie, ada beberapa lah.
1: Hamdani menyebutkan mayoritas peserta berasal dari kalangan ibu rumah tangga, lulusan sekolah, hingga pencari kerja yang ingin memiliki keterampilan sebagai bekal membuka usaha mikro di bidang kuliner. Salah seorang peserta, Sarifah Rahmawati, mengaku memperoleh banyak pengalaman baru selama mengikuti pelatihan.
4: Ya, banyak ilmu yang belum pernah saya tahu. Di hari ini saya sudah tahu cara buat roti, cara menghias roti yang saya lihat kemarin cuma di toko roti, sekarang saya sudah bisa buat sendiri. Harapan saya setelah saya buat roti ini, ada yang memberi bantuan bahan sebagai donatur untuk kami bisa buka usaha kalori.
1: Melalui pelatihan berbasis kompetensi tersebut, BLK Melabuh berharap lahir tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sekaligus mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru di sektor bakery di Aceh Barat dan sekitarnya. Reporter RRI Melabuh Irham Syah laporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kadit Samapta Polda Aceh, supervisi ke Polres Bener Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personel. Selengkapnya, Bapak Putra.
1: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekalian standar yang cepat, tepat, dan manis, Direktorat Samapta di Samapta Polda Aceh melakukan supervisi di Bener Meriah. Kunjungan tim supervisi di Samapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Bener Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polda. Ya, rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas operasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personel Samapta dan pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan tertipu masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bener. Arahan dan evaluasi dari Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah melakukan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan

0: RT-kan.
1: Sobrekar setelah menjalani seleksi sebanyak 2 finalis tampil dalam puncak Bendoro Gayo tahun 2026 Kabupaten Bengar Meriah. Bupati Tagore menutup secara resmi. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
2: Semangat muda jelinga.
3: Bupati Bengar Meriah Tagore resmi menutup pemilihan

0: arsitektur mengapresiasi kegiatan tersebut dalam upaya menjaga seni masa kini di tengah kemajuan teknologi. Sebagai duta wisata, ia berharap para generasi muda menjadi bagian program pemerintah daerah dalam membangun sektor wisata maupun menjaga tanah budaya daerah.
1: Reformasi ini terjadi karena kumpulan dari budaya-budaya. Maka ada Indonesia. Dengan kalian mempertahankan adat dan budaya Gayo, berarti kalian mempertahankan kekayaan kebinekaan. Jadi kalian terus pertahankan adat, budaya, dan belajar.
0: Selain itu, Bupati menyebutkan Majelis Adat Gayo telah disahkan sebelumnya, sehingga ia berharap pemilihan Bujang dan Beru Gayo menjadi bagian dari adat Gayo. Sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Beru Gayo tersebut setelah menjadi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Rita Kengon melaporkan.
2: Bupati Benar dorong percepatan perbaikan irigasi dan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya kembali disampaikan Bambang Syaputra.
3: Bupati Benar

diselenggarakan oleh Satuan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, dihadiri Kepala Pusku Wilayah Satgas PRR, Wakilan Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, unsur pemerintah daerah dari terdampak bencana, serta akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syahala, Universitas Malikus Saleh, dan Universitas Samudra. FGD yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PRR Aceh tersebut membahas perumusan kebutuhan sektor pertanian dan irigasi pasca bencana. Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan pasokan air, menggerakkan kembali aktivitas tanam petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Bandar Muliah memaparkan kondisi kerusakan lahan pertanian dan jaringan irigasi di wilayahnya. Ia menegaskan kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dan penanganan segera, terlebih intensitas hujan di Kabupaten Bandar Muliah masih cukup tinggi. Selain persoalan lahan dan irigasi, Bupati juga mempertanyakan langkah penanganan sungai dan anak sungai di Kabupaten Bandar. Menurut penanganan terhadap aliran sungai perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir kembali terjadi, terutama di tengah tingginya intensitas hujan. Di sektor irigasi terdapat 31 daerah irigasi dengan total cakupan luas mencapai 981 hektar. Dari tersebut sebanyak 20 titik atau sekitar 64,5% mengalami kerusakan, sementara 5 titik atau sekitar 16,1% mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Biaya tingkat kerusakan jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas lahan sawah di Kabupaten Bandar Meriah. Bupati berharap hasil FGD tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang konkret, terutama untuk memperbaiki irigasi, menangani sungai dan anak sungai, serta mendukung

0: Sesuai dengan berakhirnya laporan dari berakhir sudah 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 atas perhatian mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah Lintas 17 Skor Wilayah Aceh. Kita ikuti sudah di sore hari ini di RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Dan pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kami putarkan lagu Gayu Korban Dengaran hingga pada pukul 18 waktu Indonesia Bukit Barat, masih banyak waktunya pendengar untuk kami putarkan lagu tersebut. Kami akan putarkan seperti biasa lagu-lagu pop Indonesia di sore hari ini sampai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Bukit Barat.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar 1

lingkaran dan lenggang maju atau berubah arah. Tari makan sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari makan sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari makan.

Pendengar di mana pun Anda berada, sudah saatnya pendengar kita akan nikmati lagu-lagu Gayo yang kami sudah persiapkan untuk Anda di sore hari ini. Dan pendengar, Anda bisa nantikan Cepakta pada pukul 18 nanti kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini.

0: intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi cek fakta sudah pada pukul 18 waktu Indonesia Bukit Merat. Mengenai rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 20 Juli sampai di 28 Agustus tahun 2026 adalah hoax. Beredar semunggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga di 28 Agustus tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dan share dari kompas.com, tahu-tahu pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resminya Kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran tahun 2026. Dan pendengar, kami sudah sampaikan informasi di Cepakta. Anda bisa nantikan Cepakta berikutnya di RRI Pro 1 Rimba Raya frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sampai pada pukul 18:30 waktu Indonesia Bukit Merat, kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia, kali ini kami putarkan untuk Anda, khusus untuk pendengar yang sedang dalam perjalanan. Semoga perjalanan pendengar sampai ke tujuan dengan selamat, dan pendengar juga untuk yang sedang ada di rumah bersama keluarga, semoga dapat menikmati lagu-lagu yang kami putarkan berikut ini. Selamat menikmati.

Pendengar di para penanda berada, kami sampaikan juga informasi untuk ajang maghrib di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Tersisa tinggal 42 menit lagi, itu ada di pukul 18.54 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar masih dengan logo-logo Pop Indonesia, jadi tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
3: Salah lah, Cup.
1: Bola emon.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan kerumah lingkar Anda, informasi untuk ajan maghrib di wilayah Kabupaten Benar Meriah di sekitarnya. Tersisa tinggal 25 menit lagi, yaitu pada pukul 18.54 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan sudah saatnya pendengar, sudah pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Lagu-lagu religi berikut ini kami akan putarkan ke ruang lingkar Anda, dan tentu pilar Islam juga kami akan hantarkan ke ruang lingkar Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi tersisa tinggal 7 menit lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib di wilayah Kabupaten Manar, Maria dan sekitarnya. Sembari menunggu juga, selama berikut ini kami akan putarkan keruan dengan Anda. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan semoga apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah.

0: Kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Detasmen untuk itu juga kita galakan lagi, mulai kita kegiatan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya baca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraft untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi Mira. Buat berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026, sama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Afan.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, aku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki buku pelajaran di sekolah baik materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama tulisan huruf yang diubah untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau RENIKRAF untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teguh Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026.

0: Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu, master plan yang sifatnya jangka panjang 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu apa namanya, jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
1: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
2: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
1: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumarto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung ke kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.

0: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi lainnya, pendengar, di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sati Yunas.
2: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
3: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sunia. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsur, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Tabar, ini masuk hari ke-2.
2: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
4: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
2: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI. Mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini meningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakiran BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 4 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawen jebol di daerah Ayeyarwadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut jadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir jumlah ward sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan harus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya Indonesia terus dikenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah ikut
1: seru. Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi nasional kita sehingga jadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden. Makanya kita di PBIPC dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikan.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Mendengar, demikian sudah warta berita sentral di Radio Pro 3 Jakarta. Kita sudah ikuti bersama. Dan mendengar, kembali kita ke Radio Rimba Raya. Mendengar, di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri, Pak Narai, masih hadir untuk temani kebersamaan pendengar di malam hari ini sampai pada pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Gak terasa ya pendengar, sudah sedikit lagi kebersama kita, 30 menit tersisa di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena kami masih hadir untuk temani kebersama pendengar. Kami masih putarkan lagu-lagu pop Indonesia sampai pada pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa, Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa, Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya, Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.

0: hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, hingga berakhirnya lagu yang kami putarkan tadi, maka berakhir sudah kebersamaan kita di RD Pro 1 Rimba Raya 90,1 MHz. Kami ucapkan kerumunan dengar Anda, terima kasih atas kebersamaan dengar yang sudah mau temani kami dari awal sampai akhir. Dan juga pendengar, untuk nantinya rekan siar kami yang ada di RRD Pro 1 Takengon selanjutnya akan temani kebersamaan pendengar hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan terima kasih kembali, dan saya Pandewanara pamit undur diri dari rumah dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara. Tetap semangat pendengar untuk menjalani esok pagi, dan selamat malam untuk pendengar yang sedang mendengarkan kami lewat radio manual maupun radio digital.

pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat malam. Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk saat malam hari ini. Dan RRI Takengon merangkaikan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi.

sedang mendengarkan Lintas Informasi. Kebakaran hebat melanda kawasan pasar Kecamatan Jagung Jeget, tepatnya di Kampung Jeget Ayu, Aceh Tengah, Minggu 9 Agustus 2026. Peristiwa sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat itu menghanguskan sedikitnya 96 bangunan. Berdasarkan data aparat Kampung Jeget Ayu yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kebakaran berdampak terhadap 60 kepala keluarga atau 243 jiwa. Dari 96 bangunan yang terbakar, sebanyak 73 merupakan rumah pribadi, sementara lainnya digunakan sebagai tempat usaha masyarakat. Selain kehilangan tempat tinggal dan sumber penghasilan, dua warga dilaporkan mengalami luka bakar. Kebakaran juga berdampak langsung terhadap sedikitnya 23 pelaku usaha yang kehilangan tempat mencari nafkah. Besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam pendataan.

0: Lintas Prusatu Takengon.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk waktu ini. Beranjak kita ke beragam rangkaian lagu dan juga informasi untuk malam hari ini.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Kami ucapkan untuk saat malam hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu mini drama dengan judul Indonesia Indah, produksi RRI Takengon.
1: Pada penyiaran publik Radio Republik Indonesia Takengon, drama radio dengan judul Indonesia Indah.
2: Agung, Agung, Agung, kok nggak ada sinyal? Apa ini? Surat pernyataan persetujuan dari kampus yang harus ditandatangani orang tua. Ya? Ayah, lihat ini. Surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua.
3: Surat dari mana, Bu?
2: Dari kamar Agung, ya.
3: Kok dari kamar Agung?
2: Kan Ibu mau bangunin Agung. Agungnya nggak nyaut. Ya udah, Ibu masuk aja ke kamarnya. Lihat-lihat isi kamarnya, beresin meja belajarnya. Nemu surat ini.
3: Ibu, ini biarpun Agung anak kita, tapi kita tidak bisa memeriksa barang Agung sembarangan, Bu.
2: Ayah, sebagai orang tua, justru memeriksa isi kamarnya itu perlu. Siapa tahu ada narkotika atau ada obat-obat terlarang yang dia bawa pulang terus disimpan di kamar. Amit-amit lah kalau Agung kenapa-kenapa.
3: Ah, Ibu, pikirannya negatif melulu. Agung itu anak kita, Bu. Kita yang didik, kita yang besarkan. Tinggal bersama kita, apalagi yang harus kita pikirkan, Bu.
2: Nah, sekarang Agungnya mana ya?
3: Ibu kan tadi ke warung depan. Agung ke kampus, pamit ke ayah.

0: duluan bicara.
1: Agung, Ibu minta maaf ya. Tadi siang, Ibu masuk ke kamar Agung. Terus, lihat kertas, ada surat yang harus ditandatangani orang tua.
0: Sebenarnya, surat itu yang Agung tunjukin ke ayah dan ibu. Yang isinya, persetujuan orang tua. Yang anaknya akan ada acara pariwisata, Bu. Mendaki gunung.
1: Mendaki gunung? Enggak. Ibu takut kamu kenapa-kenapa. Itu lihat di TV. Ada pendaki gunung yang tersesat. Ada yang jatuh. Enggak. Ibu enggak izinkan kamu ikut.
2: Ibu, Agung itu sudah besar, Bu. Biarkan dia ikut kawan-kawannya. Menyelusuri indahnya negeri ini. Berwisata, mendaki gunung. Ayah setuju kok kalau Agung ikut mendaki gunung. Pesan ayah, jaga keselamatan, kompak dengan teman, ikut arahan pemandunya ya, Bu.
0: Yes, alhamdulillah akhirnya.
1: Ayah ini.
0: Insya Allah, Agung akan dengar nasihat ayah dan ibu. Dengan modal latihan dari semester awal, mudah-mudahan akan selamat berangkat, selamat tiba di rumah lagi. Agung sudah bayangkan, Bu, dari atas ketinggian bisa lihat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, indahnya Indonesia. Minggu depan kami berangkat. Mohon doanya ya, ayah dan ibu.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Agung, bagaimana keadaanmu? Ibu nunggu-nunggu kabar, nggak dikabar-kabari. Kamu nggak apa-apa? Baik-baik aja?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja, Bu. Di sini, aduh, dingin, Bu, dingin. Kami semua baik-baik aja sini. Agung nggak berkabar karena sedang mendaki, Bu. Terkadang anginnya kencang, berkabut, dingin, Bu. Suatu berangkat, Bu, Agung menyaksikan pemandangan yang indah, yang sangat luar biasa. Waduh, Indonesia benar-benar indah, Bu. Dan warganya pun juga ramah-tamah waktu kami melintas di kampung.
1: Iya, tapi jangan lupa sholat ya, Nak. Jangan buang sampah makanan sembarangan. Biarkan juga tumbuhan tumbuh semestinya. Itu bunga-bunga jangan dipetik.
0: Hehe, ya, Bu. Sampai di sini ya, Bu, ya ngobrolnya.

Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Takengon. Pemeran Rora Tisa sebagai ibu, Linge sebagai bapak, Gio sebagai Agung. Teknik Eliana. Penulis naskah Madiana. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Saudara pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Demikian Anda mendengarkan mini drama produksi RRI Takengon dengan judul Indonesia Indah.

pendengar RRI Kengon, untuk malam hari ini kami tengah menantikan untuk kesiapan Ibu Emma Susianti untuk kita berbincang di ruang komunitas. Kita akan bicara, kita akan bincangkan dari kepedulian menjadi aksi, bergerak bersama untuk sesama. Ibu Emma Susianti ini adalah koordinator lapangan Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid Nusantara. Kami sudah menghubunginya tadi dan beliau minta waktu untuk sesaat untuk bisa berbincang dengan kita di ruang komunitas untuk saat malam hari ini.

0: lakukan untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, seperti yang tadi kami sampaikan, untuk saat malam hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita untuk kita ketahui bagaimana kesibukan beliau untuk saat sekarang. Beliau adalah Ibu Emma Susianti, Koordinator Lapangan Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid Nusantara. Dari kepedulian menjadi aksi, malam hari ini bergerak bersama untuk sesama. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Emma.
1: Selamat malam, Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih Ibu Emma waktunya untuk saat malam hari ini. Saya manggilnya Ibu Emma ya Ibu ya.
1: Iya boleh, okay. Bu Emma, kalau biasa nih anak-anak relawan biasa manggil Bunda nih.
0: Oh gitu, Bunda Emma begitu ya Bunda ya.
1: Iya Bunda okay. Emma ya.
0: Salam kenal dari saya, dari Ana untuk malam hari ini. Dan
1: ya, salam kenal kembali.
0: Bunda Emma, kalau ya. Malam hari ini panjang sekali sebenarnya untuk judul kita ya Bu Emma ya.
1: Iya, betul.
0: Dari kepedulian menjadi aksi, bergerak ya. Bersama untuk ya. Sesama begitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau boleh untuk yang pertamanya sekali, bisa diceritakan sebenarnya kepada pendengar kita apa sebenarnya Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid ya. Nusantara ini Bunda Emma?
1: Ya, mungkin kita cerita sedikit ya. Sebenarnya Kayang Bangun Semesta ini adalah salah satu yayasan yang awalnya bergerak di bidang pendidikan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Kayang Bangun Semesta ini pusatnya di Banda Aceh. Mm-hmm. Kebetulan Kayang Bangun Semesta ini adalah milik keluarga ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang diketuai oleh Ibu Sri Wahyuni.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebelum bencana di tanggal 26 November,
0: mm-hmm.
1: Kayang Bangun Semesta ini menambah KBLI. Kita tambahlah KBLI kita untuk kebencanaan gitu. Padahal kita kan belum tahu nih ada nggak bencana gitu di depan kan. Tapi kami ini jaga-jaga gitu untuk yayasan. Dua bulan keluar KBLI kami langsung bencana. Akhirnya Kayang Bangun dengan inilah, dengan keterbatasan juga ini relawannya, dengan keterbatasan anggaran, mencoba bergerak, dan alhamdulillahnya waktu itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang membantu untuk menjadi relawan. Dan alhamdulillah karena Kayang Bangun ini di dalamnya banyak memang aktivis-aktivis perempuan ya, yang dulunya sering bergerak di bidang kebencanaan dan kemanusiaan. Akhirnya donasi terus mengalir sampai hari ini. Kayang Bangun itu masih terus bergerak untuk membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat yang terkena bencana. Itu sih sebenarnya Kayang Bangun.
0: Ini yang menjadi jabaran luas begitu ya Bunda ya.
1: Iya, itu menjadi gambaran luasnya. Terus di bulan Januari, karena kita mempunyai banyak mitra nih di mana-mana, jadi kami terhubunglah dengan Yayasan Masjid Nusantara di bulan Januari. Jadi ini dihubungkan oleh teman-teman kita yang ada di grup seniman Aceh. Jadi kebetulan ketua seniman Aceh itu salah satu teman kita juga, beliau dosen. Jadi menghubungkan Kayang Bangun lah dengan Masjid Nusantara. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kami Kayang Bangun dan Masjid Nusantara sedang pembangunan salah satu masjid di Umang, Isak, Aceh Tengah. Jadi alhamdulillah Bunda Emma dipercayakan akhirnya menjadi koordinator lapangannya. Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Belang Kejeret. Jadi di tiga kabupaten sekarang.
0: Jadi makin repot gitulah Bunda ya.
1: Alhamdulillah, kalau Bunda bilang ini sepertinya anugerah ya. Memang anugerah nih. Anugerah Karena Bunda berpikir gini, nggak semua orang bisa, nggak semua orang punya link, apalagi ini yang kita kita bantu adalah saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, terus juga kita membangun sarana ibadah, kita sebagai umat Islam luar biasa kan kita bisa berkontribusi di salah satu rumah ibadah, rumah Tuhan gitu.
0: Bunda Emma, apa yang pertama sekali nih Bunda terdorong atau apa ya, pertama kali mendorong Bunda dan tim untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial ini, Bunda?
1: Ya, sebelumnya, sebelum Kayang Bangun itu buka dapur umum dulu. Pertamanya kami buka dapur umum. Waktu buka dapur umum pas bencana ya, pas masih akses jalan terputus semua, akses internet juga terputus semua waktu itu. Jadi Bunda pertamanya menjadi relawan dulu nih, dan jadi relawan dulu di dapur umumnya Pemda Bener Meriah. Setelah Bunda menjadi relawan beberapa hari di dapur umumnya Bener Meriah, sebenarnya di situ tujuan Bunda itu hanya mau mencari sinyal Starlink aja, untuk menyampaikan ke teman-teman bahwa beginilah kondisi kami di sini di wilayah tengah gitu. Terus juga melihat kondisi masyarakat dari kejauhan datang kadang-kadang jalan kaki gitu, hanya mengambil makanan, ada yang bawa pulang, ada yang tidak, ada yang makan di sana. Karena memang waktu itu kondisinya memang hari kan hujan terus menerus ya. Pasti yang punya pun uang di toko kopi itu lagi nggak ada uang juga. Terus PNS juga kan tanggal merah, tanggal tua.
0: Tanggal tua, betul Bunda.
1: Ya, tanggal tua waktu itu. Jadi kan sepertinya waktu itu semua kita sama kondisinya, lagi nggak punya uang. Terus lagian ada pun uang di ATM, karena kita kan sebagian kita, jangankan orang lain, Bunda juga terbiasa ya dengan mengambil uang itu nggak lagi pakai ATM, tapi hari tunai dengan HP gitu kan. Jadi kan dengan kondisi itu juga nggak uang juga nggak bisa diambil dari ATM. Terus kondisinya juga waktu itu Bunda sempat muter-muter nih di Bener Meriah. Di hari Jumat, hari Rabu musibah kita, hari Jumat itu nggak ada lagi memang stok beras dijual. Memang sama sekali nggak ada lagi. Jadi Bunda sempat muter-muter gitu kan. Karena Bunda sudah punya stok nih, kayak takut kurang gitu, mau cari lagi gitu kan. Cari lagi. Tapi kan memang nggak ada lagi memang dijual gitu. Makanya kan akhirnya kan nggak terbeli juga kan. Jadi sebenarnya itulah akhirnya, karena melihat masyarakat dari jauh nggak ada bensin lagi, harus jalan kaki untuk mengambil nasi kah, untuk mengambil apa yang bisa dimakan lah di Pemda Bener Meriah di dapur umumnya waktu itu. Akhirnya Bunda bergerak menyampaikanlah ke teman-teman di luar. Kebetulan waktu itu ketua yayasan kita pun lagi ada di Medan, terus balik ke Banda Aceh. Jadi kita inisiatiflah buka dapur umum dengan kearifan lokal. Kenapa kita angkat kearifan lokal? Karena kan kita memang kalau mengharapkan ikan nggak ada, telur nggak ada, jadi ya jadilah pakai pakai pucuk-pucuk Jipang gitu kan, pucuk Jipang tambah terong Belanda gitu dapur umum kita kan. Jadi itu setelah beberapa minggu dengan dapur umum kami punya program, karena banyak nih akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang ber-KKN di posko kita. Di yayasan kita, akhirnya Bunda buat program bersih-bersih sarana umum, sarana ibadah, pesantren, sekolah, masjid. Jadi dapur umumnya pun kadang-kadang bergerak, bergerak dari satu tempat ke tempat lain gitu, bergerak dapur umumnya. Dan di Januari kita jumpa dengan Masjid Nusantara, kita mulai membangun. Pertama masjid yang kami bangun itu di Uningmas. Kecamatan Pinturi Megayu, Bener Meriah. Jadi bergerak-gerak terus di dapur umumnya akhirnya. Lama-kelamaan jadi bergerak. Jadi itu sih yang mendorong Bunda, karena mengingat gini, nggak semua kita itu punya stok beras, nggak semua kita punya stok belanja, dan nggak semua orang masyarakat itu mampu berjalan kaki dengan jarak yang jauh ke Pemda Bandar Meriah gitu, ke dapur umumnya Bandar Meriah gitu. Makanya Bunda buatlah dapur umum satu lagi, tapi Bunda mengantar. Bunda enggak harus masyarakat datang ke tempat Bunda, tapi Bunda mengantar ke tempat-tempat pengungsian. Tadi setiap hari itu Bunda menyiapkan 300-500 bungkus nasi. Bunda akan mengantarkan itu ke tempat-tempat pengungsian, di mana ada informasi sudah tidak ada, enggak memiliki logistik lagi. Bunda ini selalu menerima informasi-informasi dan Bunda akan mengantarnya ke tempat itu. Karena waktu itu bensin juga enggak ada kan, BBM susah. Jadi alhamdulillah kalau Bunda waktu itu sering dibantu dengan Pemda Bandar Meriah waktu itu melalui Pak Sekda, kadang-kadang Bunda minta walaupun cuma dikasih 2 liter jadi gitu, berjalan dulu gitu kan. Kadang nggak ada dijual juga gitu. Kadang-kadang minyak pribadi bapak tuh sih dikasihnya gitu kan.
0: Bunda Emma, apakah kepedulian yang ketika bencana alam yang sudah berlalu yang hampir setahun, berapa bulan ini akan setahun begitu ya Bunda ya, masihkah berjalan sampai hari ini?
1: Masih, kita masih berjalan sampai hari ini. Dan baru minggu yang lalu Bunda itu ke daerah Blangkejeren, di Desa Pasir, Kecamatan Tripojaya itu. Di sana itu masih sangat luar biasa kondisi korban-korban ya. Dengan semuanya hancur, akses jalannya tidak ada lagi, terputus. Terus sekolahnya juga hancur, masjidnya hancur, rumah 200 sekian hanyut. Sampai Bunda itu waktu jumpa korban-korban itu pertamanya sampai tidak bisa berkata-kata ya. Mungkin mengingat karena juga Bunda adalah salah satu anak korban konflik Aceh juga gitu. Jadi sudah pernah merasakan gimana menjadi korban, gimana rasanya kita tuh gak tahu lagi harus mengerjakan apa. Jadi Bunda tuh paham sekali dengan kondisi psikis mereka ya. Jadi mereka tuh udah rumah gak ada, kebun gak ada, bisa saja salah satu keluarganya juga nggak ada lagi gitu kan. Jadi sampai hari ini terkadang kehadiran Bunda itu di baik di huntara mereka ataupun di desa mereka itu terkadang kehadiran Bunda itu walaupun Bunda gak bawa apa-apa gitu, mereka tuh akan senang gitu kehadiran Bunda. Karena sudah barang pasti Bunda tuh akan bisa diajaknya ngobrol gitu kan. Terus pasti mereka akan bercerita gimana dengan kondisi mereka saat ini
0: Bunda, kita kan tadinya sudah mengatakan dari kepedulian kita menjadi aksi begitu ya Bunda ya. Bergerak kita bersama untuk sesama juga begitu Bunda. Jadi ketika Bunda berada di tengah-tengah mereka, karena kita kebetulan perempuan ya Bunda ya, saya dan Bunda perempuan gitu. Seurgen apa para perempuan dan anak-anak ketika Bunda berada di, kebetulan kemarin itu ke Gayo Luas gitu ya. Biasanya perempuan dan anak-anak itu yang bukan terabaikan, karena kan semua pinginnya bantuan itu semua ada, rumah segala isinya begitu. Tapi adakah yang memang benar-benar perempuan dan anak tadi itu yang betul-betul yang akan menjadi bahan kita untuk ini memang harus dan segera begitu Bunda?
1: Urgennya ya, seurgen apa? Memang betul-betul sangat urgen kalau untuk perempuan. Karena di huntara itu seringkali kekurangan air bersih. Air bersih ini kan perempuan ya yang sangat diribetkan dengan air ini. Kalau laki-laki mungkin kalau pergi pagi, pulang sore atau pulang siang, laki-laki itu akan pulangnya akan makanan sudah disediakan, piring kotor juga enggak peduli memang. Memang iya, ya kan akan perempuanlah yang akan direpotkan gitu dengan air bersih. Terus dengan anak-anak yang sangat urgennya, mereka itu masih sampai hari ini masih bersekolah itu di tenda darurat.
0: Iya.
1: Ya kan? Dengan kondisi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 tergabung dalam satu tenda. Terbayang enggak? Iya kan?
0: Betul.
1: Terbayang enggak kondisi pendidikannya gimana gitu? Kondisi pendidikannya. Terus anak-anak itu hari ini mereka itu terkadang memang kehilangan tempat bermainnya.
0: Iya.
1: Karena kondisi rumah yang huntara itu kan sangat sempit.
0: Iya.
1: Huntara itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau anak perempuan itu suka main masak-masakan, udah nggak ada lagi ruangnya untuk bermain. Kalau anak laki-laki suka main mobil-mobilan juga tidak ada ruang lagi. Dengan kondisi rumah satu-satu dinding, ya kan? Terkadang si anak pun mau merotes ke si ibu, aku nggak mau nih makan ikan asin, aku harus makan telur gitu kan? Pasti bilang mama, udah jangan ribut.
0: Nanti
1: gitu.
0: Didengar sama orang sebelah gitu. Ya.
1: Nanti didengar orang sebelah gitu. Atau nanti telurnya bagi-bagi, pasti si ibu pasti membisikkan ke anaknya, bagi nak ya berdua. Ya kan? Jadi seurgen itulah sebenarnya sekarang perempuan dan anak. Perempuan karena perempuan ini kan sudah menjadi kodratnya ya, menjaga marwah keluarga yang diharuskan gitu.
0: Ya
1: kan? Jadi dia akan selalu berbisik untuk membicarakan hal yang sangat pribadi gitu ke anak-anaknya atau ke suaminya. Karena sekarang kan huntara itu kan satu dinding.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Semuanya terdengar dengan orang sebelah.
0: Betul.
1: Jadi secara psikologis mereka itu sangat dibebani dengan hal yang seperti itu. Terbayang ke kita sajalah gitu.
0: Betul,
1: kan terbayang
0: betul,
1: di diri kita
0: betul.
1: Karena kita seorang perempuan seperti yang disampaikan tadi gitu. Urgen itulah sekarang anak-anak di huntara itu. Jadi makanya dengan kehadiran kita, walaupun kita hanya bagi-bagi permen dengan buat-buat permainan sedikit, itu sangat menghibur mereka gitu.
0: Adakah kita bisa menyampaikan hal yang Bunda lihat ke pemerintah daerah, Bunda?
1: Ya, kalau Bunda yang sangat memohon kalilah ke pemerintah daerah, sekolah, akses jalan dan huntap disegerakan.
0: Bunda sedikit, sedikit Bunda. Di benak saya atau barangkali orang juga begitu ya Bunda, entah itu Bunda yang ada di sering berinteraksi dengan mereka, seakan bantuan ini sudah selesai Bunda.
1: Belum, bantuan itu belum selesai.
0: Karena kita lihat kulit luarnya aja orang membicarakan, oh sudah selesai, tidak ada lagi orang yang turun. Yang turun hanya Bunda dan juga lembaga swadaya masyarakat yang lain begitu. Jadi ini belum selesai sebenarnya.
1: Belum. Mereka belum selesai. Kalau mereka selesai, hari ini sekolah-sekolah sudah ada, huntap mereka sudah ada. Secara psikologi, secara ekonomi mereka sudah bisa kita bantu. Ya kan? Ini Bunda kemarin punya program untuk membantu marbot-marbot masjid ya. Masjid untuk membantu usahanya Bunda bagi-bagi gerobak tuh. Cuman karena programnya cuman sedikit ke kita, karena kan maklumlah Masjid Nusantara itu kan programnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi hanya karena cuman 5, semua orang itu nelpon Bunda, udah bisa enggak kami satu, kami dah enggak ada lagi usaha kami Bunda. Bunda bisa enggak ini. Jadi kan secara ekonomi juga mereka hari ini belum juga terpulihkan. Gimana mau selesai? Jadi sebenarnya bencana ini hanya termakan usia. Sebenarnya tapi kalau untuk yang sudah selesai Itu belum. Hanya termakan usia saja. Karena mereka karena mungkin masyarakat ya banyak melihat kan, karena ini kan sudah sekian bulan. Jadi merasa ini udah selesai lah gitu bencana. Tapi kalau mereka berjumpa dengan korban langsung, mereka turun ke lokasi langsung. Mereka berinteraksi langsung dengan korban-korban. Bencana ini belum selesai. Belum selesai sampai hari ini gitu. Karena secara ekonomi mereka masih sangat disayangkan gitu. Secara ekonomi. Secara ekonomi, secara psikologis, secara masih sangat nih, secara pendidikan juga gitu. Masih sangat miris. Kalau ini kalau bunda ya, malah bunda tuh kalau seandainya satu minggu aja nggak ke lokasi bencana nih, bunda agak kangen gitu kan, kangen gitu kan. Kenapa? Karena bunda sepertinya sudah menduniai gitu dengan mereka-mereka di sana gitu. Dan kangen gitu bunda kan, karena kepingin dengar cerita mereka seperti apa gitu. Jadi bunda itu sebenarnya banyak sih yang sudah bunda mencoba. Waktu bulan Idul Adha bunda juga bagi-bagi kurban ke beberapa daerah di Besidah, di Huntara Ketipis, terus di kalau di cuman di sini sih di Bener Meriah aja, karena ke Aceh Tengah waktu itu nggak cukup lagi karena anggarannya cuma segitu. Jadi di Bener Meriah aja, di situ aja waktu itu di Besidah. Kebetulan kami bergabung juga dengan Gerak Bareng. Bareng juga ada potong kurban juga di sana. Jadi kalau hanya kami yang hadir di sana, masyarakat juga nggak ada motong kurban, berarti kan secara ekonomi mereka sebelumnya ada gitu, tapi pas di kemarin Lebaran Idul Adha nggak ada gitu. Ya kan secara ekonomi belum pulih. Kalau sebenarnya bencana itu belum pulih, hanya termakan usia saja. Jadi merasa semuanya sudah pulih gitu, sudah lama.
0: Dari kulit luar tadi itu yang selesai.
1: Dari kulit luarnya aja.
0: Oke. Sementara dari bunda akhirnya kita tahu bahwasanya di Mesidah tadi itu warganya ketika Lebaran Haji atau Lebaran Kurban mereka belum berkurban karena memang ekonomi belum pulih seperti yang kita bayangkan.
1: Bunda,
0: kalau tadi juga kita kaitkan ini kan ada kepedulian bunda di yayasan kita tadi ini, Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid Nusantara. Masjid Nusantara tadi banyak yang meminta untuk masjid mereka berdiri di tempat mereka, gitu ya bunda ya? Sementara kalau dari cerita bunda tadi itu, bagaimana kita akan membangun sebuah tempat ibadah kalau ekonomi warga kita belum pulih, begitu bunda?
1: Jadi sebenarnya itu berjalan ya. Berjalan. Kenapa Masjid Nusantara itu berusaha setiap daerah itu yang kehilangan tempat ibadah. Kebetulan kita banyak nih influencer-influencer kita juga di sana. Jadi yang dan banyak nih orang-orang baik gitu yang ada di sana, yang mau mendonasikan hartanya, sedikit hartanya untuk pembangunan masjid. Karena dengan adanya pengajian, hidupnya sarana ibadah di salah satu tempat yang terkena bencana itu, mereka akan saling memulihkan dirinya sendiri. Dengan sering berjumpa, dengan sama-sama beribadah, sholat maghrib, sholat subuh, jadi masyarakat itu akan saling memulihkan. Karena seringnya berinteraksi
0: Mereka menguatkan begitu ya bunda.
1: Mereka saling menguatkan. Mereka akan saling menguatkan sesama mereka sendiri gitu. Karena kan nggak mungkin juga pemerintah selalu hadir, yayasan juga selalu hadir. Dengan kita, dengan adanya sarana ibadah mereka yang nyaman, yang nyaman. Karena sarana ibadah boleh saja ya, tenda juga bisa jadi sarana ibadah gitu, tenda darurat, terus kita buat dari darurat juga dari kayu apa, dari terpal apa boleh juga bisa jadi itu bisa juga itu sarana ibadah. Tapi kan nggak adanya nggak nyaman.
0: Tapi dengan
1: sarana ibadah mereka yang nyaman, mereka saling berinteraksi, jadi mereka akan saling menguatkan. Makanya disitulah kami terus berupaya membangun sarana ibadah di tempat-tempat yang memang dia harus direlokasi, yang memang sarana ibadahnya hilang di bawah hanyut air seperti yang dibah di Ketol, insya Allah itu pun akan segera kami bangun. Di daerah Pasir Belang Kejeren tadi juga dua sarana ibadah yang hilang, insya Allah satu akan kami segera bangun. Jadi itu kayak di Uning Mas juga kemarin hilang memang sarana ibadahnya nggak ada, jadi sudah kami bangun. Terus di Linge, di apa, di Jamat, daerah Jamat Delung Sekine juga enggak, karena direlokasi enggak punya sarana ibadah juga sudah kami bangunkan darurat. Memang waktu itu darurat yang kami bangunkan karena mereka belum tentapkan di mana huntapnya, makanya kami bangunkan darurat. Ya kan, kalau kayak di Umang, di Umang Ishak itu sudah Pak Rejunya sudah menetapkan di mana huntapnya, di situ huntara, di situ huntap. Jadi kami itu sudah bisa langsung membangun masjid permanen
0: di tempat yang tidak begitu jauh dari kediaman mereka, begitu ya.
1: Betul.
0: Bunda Emma, kalau Masjid Nusantara ini kan relawannya di hampir di Indonesia ada, begitu ya Bunda?
1: Iya, seluruh Indonesia.
0: Sementara teman-temannya Bunda

0: Yeah. Akhirnya Masjid Nusantara itu membangun masjid-masjid yang terkena bencana.
1: Betul, betul. Jadi bencana berkaitan satu dengan yang lain ya Bunda ya.
0: Iya, berkaitan.
1: Itu tadi yang
0: kalau di daerah lain ya di pelosok gitu, kalau daerah lain yang tidak kena bencana.
1: Iya, itu yang ingin saya sinkronkan Bunda dengan 30 orang ini, apakah cukup untuk kita bergerak ke daerah-daerah yang cukup jauh Bunda sementara ini?
0: Untuk sementara ini malah tidak semuanya juga aktif. Paling nanti kalau Bunda bergerak itu sekitar 6-7 orang aja yang untuk bergerak ke lapangan. Karena mengingat juga transportasinya.
1: Betul,
0: biaya
1: betul.
0: Transportasi yang besar, apalagi kalau perjalanannya jauh gitu. Paling kalau dulu-dulunya Bunda kalau banyak bawa logistik ke daerah Linge itu Bunda pasti pakai mobil Rio-nya Satpol PP Aceh Tengah
1: gitu.
0: Terima kasih tuh untuk Pak Komandannya Rio Aceh Tengah. Kami sering pakai. Ya kan, kami sering Pak, Bunda permisi nanti sama Pak Komandannya, Pak Komandan boleh nggak Bunda pakai mobilnya? Oh boleh Bu, mau kemana? Mau ke Jamat gitu kan?
1: Gitu.
0: Kan antar bantuan.
1: Berarti ini sebuah kendala dong Bunda?
0: Iya betul, itu sebuah kendala karena kan kami kalau di Benar Meriah belum ada sih mobil pemerintah yang bisa Bunda pinjam gitu, selain di Aceh Tengah.
1: Yeah.
0: Tapi alhamdulillah kalau di Aceh Tengah, Bunda juga kadang-kadang chat Bapak, minta bantuan sama Bapak Wakil Bupati juga langsung direspon gitu kan. Alhamdulillahnya kalau di Benar Meriah sampai hari ini, kita belum tahu nih bisa nggak pinjamnya karena Bunda belum pernah mencoba juga memang karena di Aceh Tengah kebetulan langsung kenal sama Bapak Komandannya, Komandan Satpol PP-nya, jadi Bunda hanya minta permisi aja nih ke Pak Wakil Bupatinya gitu kan.
1: Bunda ini kan kalau kita berharap ini bakal besar walaupun 30 orang relawan begitu ya Bunda ya. Tentu ke depan akan bisa kita jadikan ini sebuah wadah yang lebih luas lagi, komunitas yang luas lagi.
0: Betul. Ya, betul.
1: Tentu harus ada kepercayaan dari warga, kepercayaan dari masyarakat untuk mereka bisa menerima manfaat dari komunitas kita, Bunda.
0: Iya, betul. Kalau kepercayaan, alhamdulillah hari ini kita sudah lumayan dipercaya ya.
1: Iya.
0: Karena memang kita aksinya nyata gitu. Terus Bunda waktu ke lapangan, Bunda akan asesmen dulu. Setelah Bunda mendapatkan laporan masjid hilang, apa masjid ini hilang, masjid ini perlu dibantu ininya. Jadi kemarin juga Bunda baru saja mengantarkan donasi ke Desa Lumut, Kecamatan Linge untuk MCK. Bunda asesmen dulu awalnya. Dan Bunda akan sampaikan kalau seandainya Bunda tidak bisa membantu masjidnya, Bunda akan membantu yang lain gitu. Karena kan Bunda juga selalu setiap Bunda turun ke lapangan, Bunda akan membawa sembako.
1: Gitu.
0: Itulah buah tangan kami di awal untuk asisten awal gitu.
1: Bunda, dengan cerita Bunda tadi itu kita akhirnya tahu sebenarnya warga itu butuh uluran tangan begitu untuk mereka bisa kuat begitu ya Bunda ya.
0: Yang pertama mereka butuh kita uluran tangan kita. Dan yang kedua mereka sebenarnya butuh teman. Mereka butuh teman. Terkadang mereka, jangankan mereka, kepala desanya saja, Pak Rejonya saja, kadang-kadang Pak Rejonya itu nggak tahu harus kemana dia mengadu. Karena dia tahu kalau seandainya program pemerintah itu pasti kan punya tahapan-tahapan ya. Kalau program pemerintah itu
1: betul.
0: Beda dia dengan programnya yayasan seperti yang Bunda bawa gitu. Kalau program pemerintah itu pasti punya tahapan, punya pelaporan seperti ini, seperti ini. Agak ribet lah kalau Bunda bilang itu agak ribet gitu kan. Tapi kalau dengan yayasan, nah, Bunda sampaikan, Pak bikin video, bikin ini, pernyataan manfaat masjid yang saya bangun ini ada warganya berapa yang bisa memanfaatkannya.

0: Udah gitu Bunda sampaikan ke Yayasan Masjid Nusantara dengan video, dengan surat-surat permohonan dari desa, sudah sampaikan ke Masjid Nusantara. Masjid Nusantara melihat, oke, udah bangun. Jadi itu sebenarnya itu sih, kita hadir itu ke sana, uluran tangan kita juga sangat penting, tapi yang paling penting itu adalah kita menjadi sahabat mereka.
1: Sekali lagi,
0: karena terkadang
1: silakan Bunda lanjutkan sedikit.
0: Ya, karena terkadang mereka itu tidak, enggak, kadang-kadang secara materi mereka enggak butuh terkadang, tapi secara emosional yang mereka butuhkan. Di sana itu.
1: Itu tadi Bunda, dengan kapasitas yang ada di yayasan Bunda ini, seperti tadi kita sampaikan, apakah akan kita sekolahkan teman-teman kita, harus skill seperti apa agar mereka bisa, ketika misalnya Bunda mungkin ke luar daerah, ada teman-teman yang bisa terjun ke lapangan gitu Bunda.
0: Iya, sebenarnya perlu sih, perlu, karena juga Bunda hari ini sebenarnya lagi pengkaderan juga nih, ya kan? Jadi kan makanya sebenarnya ada anak Bunda, ada yang lainnya gitu, anak-anak relawan. Sebenarnya Bunda ini lagi pengkaderan, karena kalau Bunda hari ini selalu muncul di setiap kebencanaan, ini umur Bunda sudah sekian. Gitu kan, belum tentu juga di kebencanaan berikutnya bisa muncul lagi gitu. Jadi sebenarnya Bunda di yayasan Kayang Bangun Semesta ini lagi pengkaderan juga. Semoga anak-anak yang di grup ini yayasan Kayang Bangun ini betah gitu. Dan akhirnya mereka ini ya otodidak ya, langsung ke lapangan, terjun ke lapangan, di situ belajar, di situ aksi, semuanya di situ gitu sebenarnya.
1: Kan? Walaupun Bunda katakan tadi usia tidak lagi muda, boleh dikatakan di antara teman-teman, tapi saya yakin dengan semangat Bunda, teman-teman yang yang tadinya masih pemula barangkali menjadi seorang relawan, melihat Bunda semangat, mereka jadi semangat juga.
0: Makin semangat. Ini hari ini dengan kejadian di Jagung Jeget, terbakarnya rumah yang di Jagung Jeget ini, anak-anak relawan semua udah tanya ke Bunda nih, Bunda, kita bisa aksi apa nih? Bunda, kapan kita beraksi? Akhirnya mereka yang menggedor saya, lagi saya, karena memang saya selalu sampaikan ke anak-anak relawan, nggak semua orang itu punya kesempatan seperti kita. Mereka kadang nggak punya waktu, mereka mungkin nggak punya teman seperti kita, nggak punya wadah. Bunda bilang kayak gitu. Ini kan kalian ini sudah punya wadah dan punya waktu. Ayo manfaatkan waktu, karena kalau ayah Bunda dulu berpesan, sebaik-baiknya, seburuk-buruknya kita adalah manfaat sedikit untuk
1: orang lain. Gitu. Tapi ke Jagung Jeget akan asesmen dulu kan Bunda ya?
0: Enggak, mungkin kita asesmen langsung dengan aksi juga.
1: Tadinya kita ingin lebih cepat ngobrol sama Bunda, tapi sepertinya Bunda sedang ada kegiatan, jadi waktunya sudah lebih sedikit juga kita gunakan untuk saat malam hari ini. Akhirnya ya Bunda ya, apa harapan Bunda untuk yayasan ini dan juga untuk Masjid Nusantara, terlebih yayasan tadi itu kan asalnya, muasalnya tadi itu ketika kita melihat bencana alam yang terjadi akhir 2025 yang lalu Bunda.
0: Harapan Bunda sih, apalagi nih Yayasan Kayang ini kan terus bermitra nih, juga sedang bermitra dengan WWF, dengan ini, dengan beberapa lembaga untuk penghijauan ya, penghijauan kembali gitu. Terus bermitra dengan Masjid Nusantara, dan menunjuk Bunda sekarang jadi koordinator lapangan di wilayah tengah gitu. Jadi harapan Bunda ini tidak berakhir di sini gitu. Bunda berharap sekali kita tetap ada. Walaupun kita tidak bisa berbuat banyak, mungkin yang banyaknya pemerintah, yang sedikitnya kita, tapi setidaknya saudara-saudara kita sudah terbantu dengan aksi-aksi yang kita lakukan gitu. Harapan Bunda itu sih, terus harapan Bunda mungkin kalaupun ada yang punya pemikiran yang sama seperti yang sudah ada di Yayasan Kayang Bangun, ayo kalau mau bergabung dipersilakan gitu. Mungkin yang sama cara pandangnya gitu, untuk
1: yang sejalan kita gitu ya, Bunda.
0: Yang sejalan gitu ya kan. Karena hari ini kita tidak cari nama. Nama kita sudah diberikan sama orang tua kita dahulu, tujuh hari ya, tujuh hari, ya kan? Kita hari ini, mari kita membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Nah, hari ini, sedikit bantuan kita itu sangat berarti untuk mereka.
1: Betul, baik. Nanti di waktu yang berikutnya kita akan ngobrol panjang lagi ya Bunda ya, dengan teman-teman yang lain atau relawan yang lain begitu ya Bunda ya. Cerita lagi tentang suka duka mereka ketika berada di lapangan. Bunda Emma Susianti, Koordinator Lapangan Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid Nusantara, yang telah berbagi cerita ini akan menjadi inspirasi buat kita malam hari ini. Semoga yang disampaikan Bunda menjadi motivasi untuk kita semua. Kita akan bergerak dan juga mengambil sedikit bagian untuk bisa berbagi ya Bunda ya.
0: Iya betul.
1: Oke. Sehat selalu Bunda. Salam untuk anggota anggota yang lainnya, juga untuk anggota keluarga. Mereka juga pasti mendukung untuk kegiatan-kegiatan Bunda. Oke. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat beristirahat
1: dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, demikian kalau tadi ketika di awal berbincang beliau sering dipanggil Bunda Emma Susianti, Koordinator Lapangan Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid Nusantara, yang telah berbagi cerita dan menjadi inspirasi untuk kita di saat malam hari ini. Terima kasih. Di ruang komunitas, rangka lagu dan juga informasinya akan berlanjut kemudian di RRI Takengon malam hari ini di 9 Agustus 2026.

pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini kita lanjutkan untuk uraian dan untaian lagu-lagu kita di saat malam hari ini. Jadi pendengarnya kalau waktunya tadinya sedikit lewat, nggak akan ninggalin RRI, karena kami juga tetap hadir untuk format-format yang seperti biasa, seperti yang semalam juga masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk kesemuanya. Jadi nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda, kebetulan aja. Ini kan lagu-lagu yang pernah yang pernah populer di masanya, di tahun yang sudah lalu, dan masih kita hadirkan di kesempatan malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk lagu-lagu yang masih terus hadir, Anda mendengarkannya di sini, kami hadirkan bagi pendengar RRI Takengon. Ini juga familiar sekali kan Anda dengar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian...

0: Ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Ibu yang tadinya hadir berlalu tapi memberikan kesan, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, akankah Anda membiarkan saya sendiri untuk saat malam hari ini? Dan ternyata tidak. Malam hari ini saya bacakan pesan singkat yang pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kelam. Kalau kelamnya bahasa Indonesia, kelam gitu. Selamat kelam. Selamat malam pendengar. Lagunya dari Ari Wibowo, judulnya Madu dan Racun. Kak Bo, salam untuk Kana yang lagi tugas. Jangan lupa ngopi untuk saat malam hari ini, karena sedang menghibur pendengar yang malemis ini ngepe ngemukecep. Ya, untuk pendengar-pendengar semuanya di mana saja Anda berada yang lagi dengerin ke anaknya berkicau-kicau. Burung kenari, burung nuri berkicau-kicau kayak untuk saat malam hari ini. Cuma bisa dengerin suaranya Ana, cuma bisa dengerin lagunya gitu kan. Kalau nelfon di tempatnya Kak Selvi, manalah bisa malam-malam seperti ini. Tapi besok kita coba gantikan ya Kak ya. Oke, Ana puterin lagu Kakak untuk saat malam hari ini. Ditunggu, dinantikan.

malam hari ini. Dan seperti tadi kita sampaikan, tadinya ada Kak Zelvi untuk malam ini dinantikan untuk lagu-lagunya ya Kak ya. Enggak ada yang berubah. Kita cari-cari waktu-waktu yang sudah lalu, tidak harus selalu di tahun 80, 90, 2000-an juga banyak lagu-lagunya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam dan sapaannya untuk saat malam hari ini, salamnya terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Muklis yang ada di Kemili untuk saat malam hari ini. Kepancing Bang Muklisnya yang ada di Kemili dengan lagu Parit Harja tadinya bareng Lucky Resa dengan Ini Rindu, akhirnya kepancing dengan lagu yang cantik ini juga.

untuk lagu lama yang tadinya anak ini aja bahasanya. Memang tadinya lagu apa namanya ini rindu sudah lama sekali nggak dengerin kan. Akhirnya tadinya mikirnya lama sekali dari siang apa ya ntar malam yang bisa dihadirkan bagi pendengar RRI Takengon yang tengah menikmati ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Akhirnya muncul satu-satu untuk lagu-lagu yang tadinya kita hadirkan sebagai lagu pembuka untuk malam hari ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu Parit Arja juga akhirnya muncul di kesempatan malam hari ini. Yang ini juga di masanya cukup fenomenal, Anda bisa mendengarkannya lagi.

0: pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, maunya balik ke suasana masa-masa di sekolah dulu, karena besok sepertinya juga di Takengon dan sekitarnya akan ramai sekali anak-anak sekolah, juga akan ada pawai budaya untuk peringati hari ulang tahun Republik Indonesia. Kalau balik ke sekolah lagi, lagu tadi itu kalau kita perdengarkan lagi jadi ingat suasana menyenangkannya di kantin, pergi sekolahnya rame-rame gitu ya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk malam hari ini. Oke, ini kepancing lagi. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Iya. Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Bisa membayangkan apa yang baru saja Tante Ana ucapkan, saya setuju.
0: Iya, iya.
1: Tapi semua itu kan kita sudah dilawan U.
0: tapi ketika ingin balik lagi ke masa sekolah itu, apa yang ingin Bang Herman ingat lagi gitu?
1: Yang pasti mulai dibilang ribuan kenangan itu, Mbak.
0: Iya, betul, betul.
1: Ribuan kenangan.
0: Iya, iya.
1: Jadi makanya kan seperti saya bilang, kalau membahas masa lalu itu kayaknya baru kemarin atau baru sedetik yang lewat begitu. Tapi setelah kita meloleh yang sebenarnya, ya ternyata kita tidak bisa melawan lagi karena U tadi, ya U itu apa, usia kan gitu.
0: Jadi masih SMP tanggung umur kan gitu ya. Kalau sudah SMA dulu mbak, asalnya SMA, walaupun sudah berganti lagi dengan SLA gitu kan,
1: ya,
0: atau SLTA gitu. Karena masa
1: betul
0: itu sudah mulai dibilang sudah remaja.
1: Masa-masa itu kan semua ada, boleh dibilang semua serba lah, serba lengkap gitu. Ya kan? Apapun itu serba lengkap, seakan-akan demikian, begitulah. Begitulah memang adanya, karena karena di saat usia memang beranjak ke remaja, jadi sifat remaja-remaja itu kan semua kita yang tahu, semua yang merasa begitu kan. Nah gitu. Jadi kan sekarang apapun ceritanya, kita yang sudah usia seperti ini kan gantui kenangan.
0: Anda juga sebenarnya masih muda, Bang Herman. Baru 3 tahun, ya. Baru 3 tahun yang lalu lepas SMA.
1: Iya. Ya, tapi kan apapun ceritanya kan istilahnya semua bertanya di hati, semua bermaksud di hati. Waktu ingin kuputar kembali, ya.
0: Sedap.
1: Ingin kuputar waktu kembali, ya. Harus macam mana?
0: Ingin kuulang terus gitu,
1: baik,
0: ya.
1: Baik Tante Ana yang baru saja 3 tahun yang lewat, mau siapa saja sama aja itu. Ingin, pasti ingin waktu terulang lagi. Saya juga enggak mau kalah, ya kan?
0: Iya, betul, betul. Entar aku putarin lagu Iwan Fals lagi, judulnya Buku Ini Aku Pinjam.
1: Oh ya, iya, kan? Saya setuju.
0: Di lembaran berikutnya itu diselipkan foto seseorang gitu kan, Bang Herman, ya. Kan? Buku ini aku pinjam. Ternyata ada fotonya di situ.
1: Ya. Okay. Foto itu yang lebih oke kita buat di situ. Foto orang lama yang nggak jadi. Karena saya yakin jadi itu bukan yang pertama, yang jadi sekarang yang terakhir,
0: yang terakhir.
1: Demikian itu. Tante Ana, saya juga yakin yang jadi sama Tante Ana sekarang bukan orang pertama.
0: Udah ini apa nih, salah jurusan gitu.
1: Kan semua saya kan demikian juga, makanya saya bilang untuk mengulang apa teks lama lewat sejuta kenangan, kasihkan lagu buku ini aku pinjam, habis itu seakan-akan di halaman buku itu taruhkan foto, pasti yang lebih oke nya foto orang lama yang nggak jadi.
0: Iya betul. Oke lah, apa lagunya itu aja kita putar ya Bang Herman ya.
1: Ya boleh. Oke. Dengan Tante Ana, enggak ini kok enggak buat problem di sini. Yang penting kita ini aja. Tapi Indonesia kan.
0: Iya betul.
1: Itulah hebatnya Indonesia. Keserasian, kesatuan terhadap sesama itu saling memahami cepat sekali ya.
0: Iya betul tuh Bang, betul tuh Bang. Itu enggak akan bisa kita pungkiri begitu ya kan Bang Herman ya.
1: Itulah dia.
0: Iya sih.
1: Tapi gini aja, saya kan mau nanti ini kan kalau apa namanya kalau salam nanti kok borong salam kan nggak sempat lagu terputar. Saya rangkulkan aja dari A sampai Z.
0: Siap bang.
1: Jadi nanti kau ini apa lama-lama nggak terputar lagunya nanti.
0: Iya.
1: Yang sebel di sini lagi.
0: Kita coba. Kita coba dulu.
1: Oke, salam sehat ya semua.
0: Baik Bang Herman, Abang juga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Selvi mau tidur tapi dia pilihkan lagu gembira lagi, nggak jadi tidur akhirnya aduk lagi lah, diseduh lagi kopinya.

senang dan terhibur untuk kesemua pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Tidak hanya Kak Selfie untuk saat malam hari ini yang pilihkan lagu tersebut, dan yang pasti semua pendengar di manapun Anda berada yang mendengarkan untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jarang-jarang ya untuk Bang Herman kita bisa hantarkan lagunya karena kan kadang-kadang alasannya waktu. Terus yang orang jauh, orang lama, dan banyak lagi kadang-kadang untuk alasan-alasan yang kalau bahasanya sekarang itu alasan klise. Alasan yang itu juga alasannya. Jadi secepat inilah lagunya bisa kita hantarkan aja. Rugi rasanya kalau gak dengerin lagu-lagu di era-era tersebut.

zamannya siapa ya, di zamannya Bang Herman barangkali lagu-lagu yang tadi itu cukup ramai di Belantika Musik Indonesia. Radio-radio swasta juga menghantarkan lagu-lagu cantik-cantik sekali yang tentunya era 90, tahun 90 ke 2000 itu lagu-lagu Indonesia itu rasa-rasanya seminggu sekali muncul judul-judul baru. Ya, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Masih saya temani karena Bang Mus juga menunggukan nungguin lagunya. Yang lain juga hal yang

saya jadi ingat dulunya gitu ya. Ini kan lagu-lagunya masih cukup manis gitu. Masih lagu pop ceria, boleh dikatakan seperti itu. Lagu Iwan Fals, lagu Doel Sumbang, terus banyak lagi. Dulunya kritikan-kritikannya cukup pedas sekali. Sampai saya jadi ingat lagu-lagu Doel Sumbang itu gak boleh didengerin di rumah. Abang-abang saya kalau puterin lagu-lagu Doel Sumbang itu kasetnya langsung diambil sama almarhum ayah saya. Karena yang lagu-lagu pop-pop yang manis tadi itu ya seperti bareng sama Nini Karlina tadi itu, kalau Bulan Bisa Ngomong. Tapi kalau lagu-lagunya yang masih kritik-kritik itu, oh cukup-cukup pedas juga. Iwan Fals juga gitu. Kalaupun Bang Herman tadi pilihkan lagunya Buku Ini Aku Pinjam, itu masih pop yang cukup manis sekali pendengar ya. Belum lagi yang kritikan-kritikan tajamnya. Kalau soal kritik tajam sampai hari ini pun Iwan Fals masih dengan kritik-kritik tajamnya. Pendengar, terus Doel Sumbang pendengar ya. Aku suka

Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, tadinya Bang Mus yang nunggu-nunggu lagu dari Bob Rijal. Dia suka sekali dengan lagu Bob Rijal, mirip dia nih, mirip sama Bang Musnya Bob Rijal itu. Ntar aku bilang hitam legamnya juga sama.

Terima kasih lagi pendengar RRI Takengona dengan untaian lagu-lagu yang sudah kita dengarkan. Masih cukup banyak waktu untuk kita uraikan lagi lagu-lagu yang berikutnya. Dan yang paling sedih seperti yang disampaikan Marsanda untuk kisah sedih di hari Minggu. Ini lagunya Kus Plus dan versinya banyak yang bisa kita dengarkan untuk saat malam ini, versi yang diantarkan Marsanda. Selamat malam pendengar RRI Takengona, tapi gak sekelam Bu yang diantarkan lagu-lagu ini. Anda juga menikmati suasana minggunya bersama anggota keluarga Anda. Hari ini cukup bagus untuk cuaca di Takengon dan sekitarnya. Tapi malam ini ke pagi, wah dingin sekali. Lagu ini untuk pendengar yang tengah beristirahat lagi. Saya masih di sini bersama Anda, masih juga dengan pesan singkat yang masih ada ini yang akan dibacakan lagi.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk semua pendengar, semua kalangan. Terus yang sudah kebaca pesan singkatnya di kesempatan malam hari ini dulu. Yang pastinya tadi untuk Bang Mus, ada Kak Selvi, ada Bang Muklis yang ada di Kemili. Terus sekarang selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir mau request lagu dari Rika Restu yang judulnya Sebatas Mantan. Oh, sadis sekali. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin RRI, lagi monitor ya, monitor RRI Takengon nih. Salam kompa. Dan buat Kak Ana, salam yang paling mameh dari kami di Melabu. Oh, bahagia sekali rasanya. Ya Bang, ya selamat malam ya. Oke, pelan-pelan untuk lagu itu bisa hadir. Nantinya berharap kita semua merasa bahagia dan terhibur. Tadinya Bang Mus, lagu yang dipilihkan Bang Mus tadi itu dari Bob Rizal, Dalam Cengkeraman Sudah Berlalu. Disapanya untuk kesemua. Ini yang belum saya baca. Terus untuk yang lagi di ruang kaca, ngopi yuk kata. Siapa ya jam segini ngajak ngopi ya? Siapakah gerangan yang di ruang kaca itu diajak ngajak ngopi jam-jam seperti ini? Ada yang diucapkannya karena sudah identik dengan apa ya, ucapan-ucapan yang memberikan kita motivasi, kata-kata bijak. Bang Mus menyampaikannya lagi untuk malam hari ini. Ungkapannya, ya Allah, aku yakin takdirmu lebih baik dari semua yang aku inginkan. Beri aku kekuatan untuk memahami ini sebagai anugerah darimu. Terima kasih. Ini kata bijak, kata motivasi, dan banyak lagi yang bisa kita kategorikan untuk malam hari ini. Tapi yang pastinya nggak terlepas dari kata-kata bijak ya Bang Mus ya, yang memberi kita motivasi. Nggak siang, enggak malam, tapi selalu ada ide-ide yang muncul. Baik, untuk pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi untuk malam hari ini. Sejak awal kita sudah berikan sentuhan yang lain daripada yang lain untuk waktu-waktu dari kemarin-kemarinnya. Ini juga Anda kenal, enggak yang secadas lagu-lagunya Jamrud yang lain. Ini juga slow-slow aja.

Takengon ya, beradik, diaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk malam hari ini senang sekali bisa menemani untuk yang besok dengan kegiatan-kegiatan tersendiri, ngantor yang pastinya, dan untuk Takengon dan sekitarnya, kegiatan-kegiatan menjelang 17-an juga sudah terlihat semarak sekali. Tapi malam ini mudah-mudahan bisa istirahat banyak, karena kegiatannya juga akan banyak beberapa hari ini. Namun kalau sebanyak kegiatan-kegiatan Anda dan ingin istirahat, silakan saja. Kami juga masih akan sebanyak mungkin mengantarkan yang bisa didengarkan di saat malam ini. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: lagu-lagunya. Terus kalau sampai jam sebegini belum muncul lagunya, jangan buru-buru ditinggalin teman-teman yang lain pun. Terus bubar pulang ke rumah sendiri. Masih ada yang telepon nih di menit-menit akhir jumpa kita di Ruang Rindu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat malam. Apa kabar untuk saat malam hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, di menit-menit akhir nih untuk Ruang Rindu kita bisa nemeni untuk
1: tangannya. Kadang-kadang udah masuk bayar, gak ada ngangkat lagi.
0: Ini kesempatannya ada gitu kan?
1: Iya, itu lagi baca lowongan kan.
0: Oh iya benar, benar sih, benar juga. Ayo bang, kita lanjutkan lagi untuk WA yang tadinya kita bacakan. Ada yang dikatakan juga tuh.
1: Nih kak, kalau sempat nanti tolong putarin lagu dari Ani Carrera ya kak.
0: Ani Carrera, iya bang.
1: Iya, terperangkap dalam duka. Salam buat semuanya yang standby di 93 MHz RI Taiwan dimana berada. Juga buat kakak yang ditugas, semoga sukses.
0: Mudah-mudahan seperti itu ya bang.
1: Juga buat karyawan yang karyawati dimana saja berada, semoga selalu ada dalam lindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, mudah-mudahan sehat semuanya. Beres, siap. Kita hantarkan lagunya.
1: Iya kak. Ternyata menangis tanpa suara itu lebih rusak dan menyakitkan ya.
0: Sakit.
1: Iya. Kan orang tadi kak.
0: Betul.
1: Iya. Kadang-kadang kan begitu kita telepon gak ada yang angkat kan.
0: Menangis kita tanpa air mata.
1: Segitu kira-kira. Gitu aja kak, selamat malam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawarannya ke Bang apa nih, Bang Amir tadi nih yang ada di Melabur. Ini juga gak kalah cantik.

Kita kan gak kehitung lagi berapa lagu yang sudah hadir mewarnai suasana malam. Tidak hanya malam ini, dari pagi sudah bersama dengan RRI Takengon yang mengantarkan untaian lagu-lagu yang sudah hadir, yang pastinya dengan informasi-informasinya yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam saya ucapkan untuk malam hari ini. Tiba jua di waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tepukan didong menanti untuk Anda juga. Terkadang didonglah yang Anda requestkan di antara request, di antara lagu-lagu dan juga selebihnya informasi-informasi atau sebaliknya gitu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam saya ucapkan dan selamat beristirahat. Senyaman mungkin Anda beristirahat dan jangan lupa untuk mengharapkan esok yang terbaik lagi. Selamat malam pendengar, didong menjadi teman ketika melengkapi rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon untuk malam hari ini. Terima kasih pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan didong kita hadirkan untuk waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

tas siaga bencana merupakan tas yang digunakan oleh masyarakat untuk pergi meninggalkan rumah ketika bencana akan terjadi. Sehingga apabila bencana secara tiba-tiba terjadi, maka masyarakat bisa langsung keluar dari rumah dan langsung menggunakan tas yang telah dipersiapkan sebelumnya tanpa harus susah payah memilih dan memilah barang-barang yang akan dibawa selama berada di pengungsian. Tas siaga bencana ini berisi dengan air minum, surat-surat penting, masker, uang, alat P3K, peluit, ponsel, pakaian untuk beberapa hari, perlengkapan mandi hingga senter dan juga baterai. Dengan masuknya barang-barang penting tersebut, apabila datang bencana secara mendadak, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dapat mengevakuasi diri lebih cepat, sehingga terhindar dari dampak yang lebih besar yang disebabkan oleh bencana tersebut. Jangan lupa, letakkan tas siaga bencana di dekat jalur evakuasi agar mudah untuk dievakuasi saat bencana terjadi.

0: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah.

No!

来哟、哦。

prima di tutto.

Chica, Chica.

you do.

Pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara.

chorando

0: Allah berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari.
1: Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua, mari kita sholawat. Kita sholawat bareng, sholawat badar, biar kehidupan kita makin berkat dunia akhirat. Amin.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada, kaum muslimin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, saudara kita yang ada di Gong Jagat kemarin diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa musibah kebakaran tempat hunian mereka, harta benda mereka. Bagi kita yang ingin meringankan beban daripada saudara kita, ingin menyalurkan sebagian rezeki kita, boleh kita salurkan melalui pengurus Masjid Agung Ruhama Takengon. Entah dia berupa uang, beras, pakaian, dan lain-lain, insya Allah pengurus Masjid Agung Ruhama siap menyalurkannya sampai ke tempat tujuan, insya Allah. Selanjutnya, yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang mulia Bapak Tengku Dr. Randes Amri Jalaluddin, Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah. Pada Bapak Tengku, waktu dan tempat dipersilakan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، وما أرسلناك على رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي آية أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوبهم لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. مجلس جماعة صبح yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ternyata kita masih taat dan setia untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hubungan hablum minallah kita. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga telah meninggalkan petunjuknya kepada manusia. Dengan petunjuk itu dapat dipastikan manusia akan selamat dunia dan akhirat. Majlis yang dirahmati Allah dan saudaraku para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun saudaraku berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia telah diangkat derajatnya oleh Allah. Manusia telah diciptakan oleh Allah dengan sebagus-bagus bentuk, mulia, dilengkapi dengan semua fasilitas, dilengkapi dengan semua indera, sehingga dengan indera itulah manusia itu akan diangkat derajatnya untuk menjadi khalifah di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Menjadi khalifah, majlis yang dirahmati Allah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan tetapi berat apabila semua komponen daripada kita yang ada di muka bumi Allah ini tidak bersatu dan tidak komitmen untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi orang yang pintar barangkali menyepelekan hal-hal yang tidak dia lihat dengan matanya, yang tidak pernah didengar dengan telinganya, sehingga di tengah-tengah masyarakat menimbulkan keresahan-keresahan yang barangkali belum terselesaikan oleh kita pemerintah Kabupaten Jawa Tengah. Oleh karena itu, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita berpastabikul khairat untuk memperbaiki tatanan-tatanan yang belum sempurna kepada tatanan yang sempurna. Karena dengan kesempurnaan itu derajat kita tidak akan pernah turun sebagai manusia, sebagai khalifah di permukaan bumi Allah yang sangat kita cintai ini. Akan tetapi kalau komitmen-komitmen itu tidak kita laksanakan dengan baik, disitulah manusia akan tergelincir, disitulah manusia akan kembali diturunkan derajatnya. Walaupun dia sempurna, diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena gagal memanage pemberian Allah yang ada pada dirinya. Sesuai dengan ayat yang kami bacakan tadi, ada tiga sebab manusia itu gagal dalam kehidupan menjadi khalifah di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, gagal mereka disebabkan karena mereka itu lahum kulubuhum layab kahuna biha. Mereka itu mempunyai hati,
1: Akan tetapi hati mereka itu tidak mampu memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Itu langkah pertama yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam derajat yang sangat hina. Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hati mereka tidak berfungsi lagi melihat ayatul kauniyahnya Allah di permukaan bumi ini, itu juga yang menyebabkan manusia itu menjadi manusia yang akan sama derajatnya seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan. Balhum azal. Itu apabila kita tidak memfungsikan, apabila kita tidak memanage hati untuk selalu mengarahkan hamba Allah. Bagi kita seorang pemimpin, bagi kita seorang pemimpin keluarga, bagi kita pemimpin masyarakat, apabila hati ini tidak lagi mau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lalai, kepada orang-orang yang lengah, kepada orang-orang yang tidak taat kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bencana demi bencana di permukaan bumi Allah. Hal ini juga ditegaskan, kalau kita tidak mau lagi memikirkan, tidak mau lagi peduli, tidak lagi mau melihat dengan mata hati, maka Allah juga menurunkan bencana kepada manusia, bencana kepada alam ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena ulah daripada manusia itu sendiri yang menjadi khalifah di permukaan bumi Allah. Tidak taat, tidak patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini. Mereka lebih memakai aturan di luar tatanan syariat Islam. Mereka lebih mementingkan aturan yang bersifat duniawi. Mereka lebih mementingkan menyelamatkan dirinya. Itu bukan urusan kita, majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hal ini telah terjadi, telah muncul di permukaan di bumi gayo yang kita cintai ini, maka jangan harap maksiat di Kabupaten Aceh Tengah hanya bisa bergeser, bisa berhijrah dan bisa musnah, dan mereka akan tumbuh subur dan berkembang. Karena amal ma'ruf yang kita berikan, kita tidak mampu memberikan nahi mungkar terhadap jabatan dan kekuasaan kita di bumi gayo yang tercinta ini. Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, mereka itu punya mata. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata, akan tetapi dia memencingkan matanya melihat maksiat. Mereka itu menghindar seolah-olah tidak dia lihat maksiat itu. Mereka tidak peduli terhadap maksiat. Majlis yang dirahmati Allah, di masjid ini sudah pernah kita sampaikan, apabila nahi mungkar ini tidak dapat kita laksanakan, maka jangan harap doa kita ada ijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita bercampur kehidupan ini antara hak dengan yang batil. Itulah makanya susah kita memberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat, karena kita tidak bisa menjadi uswatun hasanah di Kabupaten Aceh Tengah ini. Belum mampu kita menjadi contoh teladan yang baik, sehingga kita diremehkan orang, sehingga kita tidak mempunyai harga di mata saudara-saudara kita, sesama umat Islam. Karena dia melihat kita yang memiliki kekuasaan tidak mampu memberikan kenyamanan dan keteduhan terhadap perkembangan maksiat di Kabupaten Aceh Tengah ini. Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, mereka punya telinga, akan tetapi telinga mereka tidak bisa mendengar yang baik-baik. Telinga mereka seolah-olah dia tutup untuk mendengarkan berita-berita yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita, sehingga menyebabkan, majlis yang dirahmati Allah, seorang khalifah di muka bumi Allah ini termasuk kita, tidak dihargai lagi oleh masyarakat, tidak dipeduli lagi ucapan kita, tidak mau lagi mendengarkan tuntunan. Seolah tuntunan itu sudah menjadi tontonan yang kita pertontonkan. Majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sebabnya manusia itu jatuh ke dalam lembah yang sangat luar biasa hinanya. Ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti hewan. Kalau itu sudah terjadi julukan kepada manusia sebagai khalifah di permukaan bumi Allah ini, kemana lagi kita mengaju? Kemana lagi wajah ini kita tutupi? Kemana lagi diri ini kita tempatkan, majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian dilanjutkan lagi, ulaika kal an'am bal hum adal, lebih sesat lagi daripada hewan itu, majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga hal yang menyebabkan manusia ini jatuh daripada tempat yang tinggi, tempat yang paling sempurna menjadi khalifah di permukaan bumi Allah. Akan tetapi kalau hal-hal yang tiga komponen indera yang kita miliki itu tidak dapat kita manage dengan baik, kita dapat menyia-nyiakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup duniawi, jangan harap, majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, derajat kita semua akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang barangkali di hadapan manusia kita bisa bersilat lidah, bisa kita sampaikan kepada pemimpinan kita bahwa semuanya aman-aman saja. Itu silakan saja. Hablu minan nas, yang mencintai dunia. Tetapi jangan lupa, majlis yang dirahmati Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Semua kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya, baik sebagai pemimpin keluarga, masyarakat, pemimpin tertinggi di Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah ini. Semua kita akan ditanya, pernahkah kamu mendakwahkan, pernahkah kamu menyampaikan hal-hal yang maksiat itu untuk diperbaiki secara bersama-sama, untuk dituntaskan, jangan ada berkembang di Kabupaten Aceh Tengah ini. Karena susah, majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah nyata kelihatannya di dalam tempat yang sangat tertutup, berduaan yang bukan suami istri, itu pun diminta saksi supaya bisa dihukum. Dan itu, majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada buktinya, tidak ada saksinya pekerjaan itu. Tidak ada, sampai kapanpun kita mau cari saksinya, tidak ada. Karena itu memang pekerjaan yang sengaja memang terselubung, ditutupi supaya tidak nampak di permukaan, supaya tidak nampak di halayak ramai. Tapi pekerjaan itu ada. Tapi pekerjaan itu ada, majlis yang dirahmati Allah. Jangan bermain-main kita semuanya terhadap kepemimpinan kita. Majlis yang dirahmati Allah, masih banyak terbuka pintu tobat. Mari bersama-sama kita keluar dari sistem yang telah dibuat oleh orang-orang yang melaksanakan maksiat ini. Mari kita bongkar, mari kita sampaikan, mari kita musyawarahkan. Gayo adalah bumi yang beradat. Kalau dulu kita lewat dalam sebuah kampung, kalau gerak-gerik kita berbeda, kalau gerak-gerik kita sangat bertentangan dengan penglihatan manusia, itu jangan harap kita selamat keluar dari kampung tersebut. Akan terjadi hukuman adat. Akan tetapi sekarang hukuman itu tidak berlaku lagi di bumi gayo yang kita cintai ini. Tidak berlaku lagi, karena orang bisa bebas berbuat apapun di kampung kita, karena kita tidak mampu lagi memberantasnya. Kalau kita pukul, maka terjadi pasal pemukulan, bukan lagi pasal apa yang telah terjadi. apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita resapi dalam hati kita, semuanya buang badan. Allah anti konek kita. Ini mau urusan tu ya, ayah urusan pakai ya. Ini kalau ini telah terjadi berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, maka jangan harap lagi masyarakat kita bisa menjadi pagar, bisa menjadi benteng di tengah-tengah masyarakat kita. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengalami musibah lagi di Kabupaten Aceh Tengah ini, yaitu menyangkut dengan saudara-saudara kita yang berada di Kecamatan Jagong. Data sementara 96 pintu terbakar kemarin. Ini adalah iktibar kepada kita yang tidak tertimpa musibah. Oleh karena itu, mari majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membantu kesulitan, kita membantu kefakiran daripada saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Kecamatan Jagong, Kabupaten Aceh Tengah. Dimanapun saudara-saudaraku berada, mari kita semuanya menyisihkan sedikit daripada rezeki kita untuk membantu kesulitan, kefakiran daripada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Kecamatan Jagong. Juga di Masjid Agung Ruhama ini telah dibuka donasi, maka mari kita salurkan rezeki kita melalui pengurus Masjid Agung Ruhama Kabupaten Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan semua amal saleh yang kita laksanakan tadi, karena kita telah mendengarnya, supaya pendengaran kita ini jangan sumbat. Kita telah melihatnya melalui media HP kita masing-masing, walaupun kita tidak terjun ke sana melihat secara langsung. Mari kita menyisihkan harta kita itu. Mudah-mudahan harta yang kita miliki itu menjadi pelindung bagi kita di mana di saat perlindungan itu tidak bisa lagi, tidak ada lagi. Karena apabila kita berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah berpulang ke rahmatullah, maka amalan yang pertama yang bisa melindungi kita, sadaqatun jariyah. Oleh karena itu, mari kita mendonasikan, baik dari Masjid Agung Ruhama, dan banyak lagi kita lihat donasi-donasi lain dari kelompok-kelompok masyarakat. Mari, tujuannya itu adalah baik untuk membantu saudara-saudara kita, untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Kecamatan Jagong. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah cepat membantu masyarakat kita di Kecamatan Jagong untuk sementara waktu. Maka mari kita, majelis yang dirahmati Allah, untuk menyumbangkan harta kita sedikit untuk membantu saudara-saudara kita tersebut. Mudah-mudahan semua amal saleh kita itu diberi ganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita terus mawas diri terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah ini, untuk dapat kita tuntaskan secara bersama-sama. Mari kita tumbuhkan adat, mari kita kuatkan adat di kampung-kampung kita masing-masing, supaya doa-doa kita dimanapun musala masjid menasah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kerusakan-kerusakan di muka bumi Allah ini pun akan terhindar daripada kita masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan rumah di Pasar Jagong Jeget. Sebanyak 12 finalis tampil dalam pemilihan Bujang Beru Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya Ari. Kita ikuti berita selengkapnya

0: Pasar Jagung Jeget di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Aceh Tengah. Sebanyak 96 bangunan terbakar dan 243 jiwa dari 60 kakak ikut terdampak. Laporan Fitra Jayadi.
1: Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kawasan Pasar Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu siang. Api melahap kawasan pasar yang berada di Kampung Jeget Ayu dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan sedikitnya 96 bangunan. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Sedikitnya 60 kepala keluarga KK atau 243 jiwa tercatat terdampak akibat musibah tersebut. Informasi ini berdasarkan laporan aparat Kampung Jeget Ayu yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, di mana saat kebakaran terjadi, warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi, sementara petugas bersama masyarakat berusaha mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Hingga kini pendataan terhadap kerugian dan kebutuhan warga terdampak masih dilakukan. Penyebab pasti kebakaran juga masih menunggu hasil penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan. Di Trajayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Setelah menjalani seleksi selama satu minggu, sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak. Pemilihan Bujang Berugayu tahun 2026 Kabupaten Bener Meriah, Bupati Tagore menutup secara resmi. Selengkapnya, paikan Alfi Sahrin.
2: Semangat Ulu Jelingo.
3: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar resmi menutup pemilihan Bujang Berugayu tahun 2026. Tagore turut mengapresiasi kegiatan tersebut dalam upaya menjaga seni dan budaya gayu masa kini di tengah kemajuan teknologi. Sebagai duta wisata, ia berharap para generasi muda mampu menjadi bagian dari program pemerintah daerah dalam membangun sektor wisata maupun menjaga hasanah budaya daerah.
2: Republik ini terjadi karena kumpulan dari budaya-budaya. Maka ada Indonesia. Dengan kalian mempertahankan adat dan budaya gayu, berarti kalian mempertahankan kekayaan kebinekaan. Jadi kalian terus pertahankan adat budaya dan belajar.
3: Selain itu, Bupati juga menyebut kanun Majelis Adat Gayo telah disahkan sebelumnya, sehingga ia berharap pemilihan Bujang dan Berugayu dapat menjadi bagian dari adat Gayo. Sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayu tersebut, setelah menjalani seleksi sejak Senin 3 Agustus 2020 lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Bener Meriah mendorong percepatan perbaikan irigasi dan sektor pertanian yang masih terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
4: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan yang cepat, tepat, dan manis, Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Polres Bener Meriah. Kunjungan tim supervisi Ditsamapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Bener Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Bener Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Lestana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin, serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri fokus grup discussion, FGD dan diseminasi publik yang membahas penanganan sektor pertanian dan irigasi terdampak bencana di Aceh di salah satu hotel di Kota Banda Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Konstruksi Satgas PRR Aceh dihadiri Kepala Pusku Wilayah Satgas PRR, perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, unsur pemerintah daerah dari wilayah terdampak bencana, serta akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Universitas Malikus Saleh, dan Universitas Samudra. FGD yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PRR Aceh tersebut membahas perumusan kebutuhan sektor pertanian dan irigasi pasca bencana. Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan pasokan air, menggerakkan kembali aktivitas tanam petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Bener Meriah memaparkan kondisi kerusakan lahan pertanian dan jaringan irigasi di wilayahnya. Ia menegaskan kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dan penanganan segera, terlebih intensitas hujan di Kabupaten Bener Meriah masih cukup tinggi. Selain persoalan lahan dan irigasi, Bupati juga mempertanyakan langkah penanganan sungai dan anak sungai di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya penanganan terhadap aliran sungai perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir kembali terjadi terutama di tengah intensitas hujan. Di sektor irigasi terdapat 31 daerah irigasi dengan total cakupan luas mencapai 981 hektar. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 titik atau sekitar 64,5% mengalami kerusakan berat, sementara 5 titik atau sekitar 16,1% mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendah produktivitas lahan sawah di Kabupaten Bener Meriah. Bupati berharap hasil FGD tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program rehabilitasi dan konstruksi yang konkret, terutama untuk memperbaiki jaringan irigasi, menangani sungai dan anak sungai, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ditsamapta Polda Aceh supervisi ke Polres Bener Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personil. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
4: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Bener Meriah. Kunjungan tim supervisi Ditsamapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Bener Meriah, Kasat Samapta, serta personil dalam Polres Bener Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Putra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'aduddin Jamal meninjau langsung instalasi pengolahan air atau water treatment plant Perumdam Tirta Daroy untuk memastikan ketersediaan air bersih. Laporan Tisi Maulidia Putri.
5: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal meninjau langsung instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant WTP perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Daroy untuk memastikan ketersediaan air bersih menghadapi cuaca yang sulit diprediksi. Adapun saat ini di lokasi tersebut sedang dibangun instalasi pengolahan air berkapasitas 100 liter per detik sebagai upaya meningkatkan pasokan air bersih bagi warga. Iliza menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan air bersih untuk masyarakat.
6: Hasil koordinasi ini Pak Kepala PDAM mengatakan kalau saat ini Banda Aceh aman, masih aman, alhamdulillah. Ya kita harus pastikan air baku itu cukup dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini.
5: Iliza juga turut mengunjungi bendungan karet Balai Wilayah Sungai BWS di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Kawasan Lambaru Kabupaten Aceh Besar. Infrastruktur ini berguna untuk menahan air sungai, mencegah intrusi air laut serta menyuplai air baku bagi PDAM Tirta Daroy maupun Tirta Montala. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kuih yang diselenggarakan oleh BLK Melabuh. Laporan Irham Syah.
7: Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kuih yang diselenggarakan UPT di Balai Latihan Kerja Melabuh. Pelatihan yang berlangsung selama 33 hari tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang didanai melalui APBN tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis di bidang bakery sehingga mampu memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan. Instruktur Tata Boga Hamdani mengatakan materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada proses pembuatan roti, tetapi juga teknik dasar yang menjadi kunci menghasilkan produk berkualitas.
8: Apalagi kita belajar kan, setiap tangan pasti walaupun resep sama, adonan satu, tapi tangan yang berbeda, maka hasil akan berbeda. Target sebenarnya, kalau keinginan para peserta ini kan bisa biar bisa buat usaha mandiri UMKM, sih ada penambahan untuk diri sendiri. Ini kan fokusnya ke bakery ya, roti banyak sih, roti manis, roti sobek, ada pizza mie, ada beberapa lah.
7: Hamdani menyebutkan mayoritas peserta berasal dari kalangan ibu rumah tangga, lulusan sekolah, hingga pencari kerja yang ingin memiliki keterampilan sebagai bekal membuka usaha mikro di bidang kuliner. Salah seorang peserta, Sarifah Rahmawati, mengaku memperoleh banyak pengalaman baru selama mengikuti pelatihan.
9: Ya, banyak ilmu yang belum pernah saya tahu. Di hari ini saya sudah tahu cara buat roti, cara menghias roti yang saya lihat kemarin. Cuman di toko roti, sekarang saya sudah bisa buat sendiri. Harapan saya setelah saya buat roti ini, ada yang memberi bantuan bahan sebagai donatur untuk kami bisa buka usaha satu kalori.
7: Melalui pelatihan berbasis kompetisi tersebut, BLK Melabuh berharap lahir tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sekaligus mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru di sektor bakery di Aceh Barat dan sekitarnya. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir di Tanah Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Menyusuri jalan pemulihan, menyapa warga dan mendengar harapan masyarakat. Pasca bencana hidrometeorologi. Kita dengarkan laporan Fitra Jayadi dan tim liputan RRI Takengon.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Takengon, pagi ini kita akan berangkat ke Kampung Lumut di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah untuk meliput kegiatan kunjungan kerja dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming. Seperti apa perkembangan di sana? Mari ikuti perjalanan kami.
11: Pagi itu Kamis 6 Agustus 2026, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami dari tim liputan RRI Takengon mulai mempersiapkan perjalanan dari Man kantor LPP RRI Takengon di Jalan Ulu Kuning, Kampung Kutelot, Kecamatan Kebayakan, kendaraan perlahan mulai menyusuri jalan. Tujuan kami adalah Kampung Lumut, Kecamatan Linge. Hari itu Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan datang untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur pasca bencana. Sekitar 84 km jarak yang harus kami tempuh, bukan perjalanan yang singkat. Jalan yang kami lalui dominasi tanjakan, turunan dan tikungan tajam. Di sejumlah titik, kerusakan jalan masih terlihat. Beberapa di antaranya bahkan dalam proses perbaikan. Semua itu menjadi bagian dari upaya pemulihan setelah bencana hidrometeorologi yang menerjang Aceh pada November 2025 lalu. Pagi itu suasana jalan masih cukup sepi, kendaraan kami terus melaju, menyusuri jalan yang

0: Namun suasana pengamanan sudah mulai terasa. Sejumlah aparat keamanan telah berada di lokasi, termasuk pasukan pengamanan presiden atau Paspampres. Sementara itu, beberapa warga mulai berdatangan. Anak-anak sekolah juga terlihat bersiap. Mereka menunggu sosok yang siang itu akan datang ke daerah mereka. Waktu terus berjalan, hingga sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, suara deru mesin helikopter tiba-tiba terdengar dari atas langit Kampung Lumut. Masyarakat yang sejak pagi telah menunggu mulai bergerak, mata mereka tertuju ke langit. Tak lama kemudian, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, tiba di Kampung Lumut. Kehadiran Wapres kali ini bukan sekedar kunjungan, ia datang untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang tengah dipulihkan setelah bencana. Salah satunya adalah Jembatan Lumut, jembatan yang menjadi salah satu akses penting yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Gayalues hingga menuju wilayah Sumatera Utara. Wapres menerima penjelasan dari perwakilan BPJN Aceh mengenai perkembangan penanganan dan kondisi jembatan.
1: Ini kondisi hari ini, Pak. Sedangkan untuk progres pelaksanaan, izin Pak, seperti yang di sini Pak, kita ada jacking Pak, jacking 1,5 meter atau peninggian Pak, jembatan. Ini normalisasi Pak.
0: Kunjungan Wapres berlangsung singkat, namun di sela agenda tersebut, Gibran menyempatkan diri menyapa masyarakat yang telah menunggu. Satu persatu warga disalami, beberapa bahkan menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kebutuhan rumah pasca bencana hingga persoalan air bersih. Bagi masyarakat Linge, kesempatan bertemu langsung dengan pemerintah pusat tentu menjadi momen penting, sebab di balik proses pembangunan infrastruktur, masih ada kehidupan masyarakat yang juga harus dipulihkan. Mas Niar, guru SD Negeri 4 Linge, menjadi salah satu warga yang menyambut baik kedatangan Wapres. Ia berharap kunjungan tersebut membawa perhatian lebih besar terhadap kondisi masyarakat Linge yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
2: Sebenarnya apa yang ingin disampaikan tadi, Bu?
3: Oh, ya, ingin disampaikan, Bang. Ke sini memantau perkembangan Kampung Lumut ini, Pak.
2: Ada masalah, Bu?
3: Ada, Pak. Air bersih kami enggak ada, Pak. Itu pendidikan kami, Pak. Dapat dilihat, Pak. Jalan kami kan, Pak, itu dari saya, Pak, ya.
0: Kehadiran Wapres juga membawa kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak sekolah. Mereka antusias berada di lokasi, sebagian bahkan mendapatkan hadiah berupa buku dan alat tulis. Senyum pun terlihat di wajah mereka. Meskipun tidak sempat berbincang langsung, anak-anak ini juga menyimpan harapan. Harapan agar pemerintah terus memperhatikan pendidikan dan kehidupan masyarakat di daerah mereka.
2: Bagaimana perasaannya? Ada yang disampaikan dengan Pak Wapres tadi apa?
4: Sekolah di mana?
2: Salaman aja ya. Ini sekolahnya kelas berapa ini? SD berapa? Berarti senang dengan datang Pak Wapres kemari?
4: Senang.
2: Apa yang inginkan? Kok tadi ingin disampaikan untuk Pak Wapres, apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Kok bisa ngomong tadi?
4: Pengen jalan aja, Pak.
2: Jalan-jalan. Selama ini susah jalannya.
4: Iya.
2: Kenapa jalannya selama ini?
0: Harapan masyarakat juga disampaikan Camat Linge Mahran Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, diri menyerahkan sejumlah proposal yang berisi kebutuhan dari beberapa kampung di Kecamatan. Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah air bersih. Menurut Mahran, persoalan tersebut bukan karena tidak adanya sumber air, namun hingga kini belum tersedianya sistem perpipaan yang mampu mengalirkan air ke rumah-rumah warga.
5: Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Presiden telah hadir ke Desa Lumut, terutama Kecamatan Linge. Ada beberapa hal tadi yang sempat disampaikan, ada proposal termasuk dari Pak Mukim dan Pak Rejo itu payung normalisasi sungai dan mencetak sawah baru.
6: Tadi masyarakat menyebutkan ada kendala air bersih, Pak. Itu
5: ya,
6: kendalanya, Pak.
5: Kendala air bersih terutama di Lumut belum ada air bersih. Itu dimasukkan juga tadi sama Rejo setempat.
6: Itu ada sumber air, terus seperti apa?
5: Sumber airnya ada, nanti dicek dulu lokasi di atas gunung, sekitar 3 kilo, baru disalurkan ke pemukiman warga.
0: Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming

0: ke Kampung Mut menjadi bagian dari agenda peninjauan pemulihan infrastruktur pasca bencana di Aceh. Dalam satu hari, Wapres mengunjungi 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Biren, dan Kayulues. Dari Kampung Mut, kami melihat bahwa pemulihan pasca bencana bukan hanya soal memperbaiki jalan dan jembatan, tetapi juga tentang mengembalikan kehidupan masyarakat, tentang rumah yang diharapkan dapat kembali berdiri, tentang air bersih yang harus mengalir, tentang akses yang kembali buka, dan tentang harapan masyarakat yang ingin dengar. Hari itu, Wapres datang dan melihat langsung. Masyarakat pun menyampaikan harapan. Kini, mereka pun menunggu agar kunjungan singkat itu membawa perubahan yang nyata bagi kehidupan mereka. Dari Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, Pitra Jayadi beserta tim liputan RRI Takengon melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoga RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan rumah di Pasar Jagung Jeget. Sebanyak 12 finalis tampil dalam pemilihan Bujang Berugayu Kabupaten Benar Meriah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Ari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah warta berita Tanduk Ayu di pagi hari ini kita sudah ikuti, dan sebelumnya ceramah agama, ceramah subuh kita sudah ikuti juga di Radio Pro 1 Takengon, lebih tepatnya di Masjid Agung Rohama Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke Radio Rimba Raya. Selamat pagi, kami ucapkan ke rumah dengar Anda yang masih mendengarkan kami di Radio Rimba Raya frekuensi 10,1 MHz. Dengan saya sendiri penonton yang hadir untuk temani rumah dengar Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia pagi barat. Tentu dengan beberapa program ataupun acara yang bisa kami bawakan, informasi dan juga lagu-lagu yang kami akan putarkan ke rumah dengar Anda, kami akan hibur di pagi hari ini menuju siang nantinya. Bagi pendengar yang sedang istirahat, yang sedang bekerja, ataupun yang sedang dalam perjalanan, semoga apapun aktivitas yang Anda lakukan, semoga berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan juga memuaskan. Dan selamat menikmati juga bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan ataupun yang sedang istirahat di rumah ataupun di tempat Anda berada. Dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati saja untuk perjalanan pendengar biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan pendengar, 5 jam ke depan saya Pandu Menara yang akan hadir untuk temani ruang dengar Anda. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita nantikan juga informasi cuaca, kita relay kembali ke Radio Pro 1 Takengon. Sebelumnya hadir beberapa lagu-lagu pilihan yang bisa kami bawakan untuk Anda. Selamat menikmati.

0: Baik pendengar, mohon maaf untuk lagunya, kami tunda sejenak, nanti kami putarkan kembali. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya informasi cuaca di RRI per 1 Takyong kita akan relay kembali. Selamat mendengarkan.
1: Penegak hukum, sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar di mana-mana Anda berada, kami mohon maaf sepertinya untuk informasi cuaca yang tadinya dirilis dari Pro 1 Takengon sepertinya tidak hadir di pagi hari ini. Dan pendengar, karena tidak hadir, kita kembali saja ke Rodi Rimbaraya. Dan pendengar, kami langsung saja. Kami akan putarkan lagu kayu yang bisa Anda nikmati di pagi hari ini hingga pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kami juga bisa sampaikan nantinya satu informasi ke ruang lingkaran Anda di pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 10,1 MHz.

0: AI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat pagi ke ruang lingkar Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Kami sampaikan ke ruang lingkar Anda informasi harga sembako seperti biasa. Di pagi hari ini kami sampaikan beberapa komoditi yang bisa kami bawakan untuk Anda. Di edisi hari ini di tanggal 10 Agustus tahun 2026. Untuk informasinya ada dua komoditi pendengar, yaitu untuk komoditi pertama kopi Arabica ada 3 jenis. Biji kering Rp135.000 stabil per minggu ini per kilogram. Untuk gabah Rp55.000 stabil per minggu ini per kilogram. Untuk londong stabil juga Rp16.000 minggu ini per kilogram. Untuk komoditi kedua atau yang terakhir, kopi Arabusta, biji kering Rp60.000 stabil per minggu ini per kilogram. Bubuk kopi Arabica Rp250.000 stabil minggu ini per kilogram. Bubuk kopi Robusta Rp150.000 stabil minggu ini per kilogram dan juga gelondong Rp11.000 stabil per kilogram. Dan pendengar, kami sudah sampaikan informasi harga sembako di minggu ini. Dan baiklah, karena saat lagi warta berita sentral, kita nantikan pendengar di Radio Pro 3 Jakarta. Dan setelahnya pendengar kabar Aceh, kita ikuti juga di Radio Pro 1 Banda Aceh ataupun di Radio Pro 1 Takengon. Selamat menikmati.

0: melaporkan.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
2: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama